0: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. RRI Surakarta, Mulya Tisaan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Di Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerary, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja, nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta, kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun, Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan, maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sebaik mungkin. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
2: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini, bagi Anda yang masih saja melanjutkan aktivitasnya. Dan pendengar di kota Sintang, pagi hari ini diguyur hujan ya. Nah, bagaimana di daerah Anda, apakah sudah ada yang turun hujan atau masih kemarau panjang ya, karena memang cuaca tidak hujan tidak merata begitu ya. Baik pendengar, di pagi hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, akhir pekan menjadi momen yang tepat untuk beristirahat dan melepas penat setelah menjalani rutinitas harian yang padat. Nah tidak harus berpergian keluar rumah, ada berbagai aktivitas menarik yang bisa dilakukan untuk membuat waktu libur lebih menyenangkan. Nah pendengar, di sini dikatakan salah satu kegiatan yang dapat dicoba adalah menonton film atau serial secara maraton begitu ya. Jadi aktivitas ini cocok bagi Anda yang ingin bersantai sambil menikmati hiburan favorit tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak atau perjalanan. Nah selain menonton film, menata ulang dekorasi rumah juga bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang. Mengubah tata letak furniture atau menambahkan hiasan sederhana dapat menghadirkan suasana baru yang membuat rumah terasa lebih nyaman. Waktu libur juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perawatan tubuh secara mandiri di rumah. Nah, mulai dari menggunakan masker wajah, kemudian luluran hingga merawat rambut bisa menjadi cara sederhana untuk memanjakan diri tanpa harus pergi keluar rumah. Bagi yang menginginkan kegiatan lebih tenang, membaca buku favorit sambil menikmati secangkir teh hangat dapat menjadi pilihan menarik. Nah, pendengar, aktivitas tersebut bisa menjadi kesempatan untuk menikmati waktu sendiri sekaligus mengurangi kejenuhan setelah menjalani kesibukan selama sepekan.

0: informații de inspirații.
1: Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu. Dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga. Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
5: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana pendengar, Bupati Bengkayang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Bengkayang dan Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyerahkan bantuan logistik kepada para relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bengkayang. Nah, penyaluran bantuan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah meliputi kecamatan Seluas, Bengkayang, dan Samalantan. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap para relawan yang berjuang di lapangan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkayang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh relawan atas dedikasi serta kerja keras mereka dalam menangani karhutla. Nah, terima kasih dan apresiasi kepada seluruh relawan yang telah berjuang di lapangan. Semangat dan dedikasi yang luar biasa ini sejarah dengan semboyan pantang pulang sebelum padam. Nah, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas bantuan dan dukungan yang diberikan untuk wilayah Kalimantan Barat dalam upaya penanganan karhutla. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sekaligus mendukung para relawan yang bertugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan logistik ini merupakan wujud kepedulian terhadap para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla. Ketersediaan logistik diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas, terutama di dalam menghadapi tantangan selama proses pemadaman. Melalui bantuan tersebut, para relawan diharapkan tetap semangat dalam menjalankan tugas serta senantiasa mengutamakan keselamatan selama penanganan karhutla di Kabupaten Bengkayang.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini, di mana trayek transportasi antar negara Putu Sibau Kuching secara back-to-back resmi beroperasi. Nah, layanan yang menghubungkan Putu Sibau Padau, Lubo Antu Kuching tersebut diresmikan dan dilepas oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Pembangunan dan Ekonomi di PLBN Badau pada Senin 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi hadir mewakili Bupati Kapuasulu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyambut baik peresmian trayek transportasi tersebut. Menurutnya, pengoperasian trayek Putu Sibau Kuching memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar pengoperasian armada bis. Keberadaan trayek tersebut turut mengubah pandangan terhadap kawasan perbatasan yang selama ini kerap dipandang hanya sebagai wilayah pertemuan dua negara. Trayek tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di kawasan perbatasan sekaligus memperluas kerjasama perdagangan antar Kalimantan Barat dan Sarawak.

0: demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19. Selain Freud dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Aduh, drone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan rekam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Nah pendengar, jajaran Polsek Bunut Hulu bersama Porkopimcam ini melaksanakan sosialisasi pengendalian harga BBM jenis Pertalite pada tingkat pengecer di Kecamatan Bunut Hulu. Nah kegiatan ini melibatkan Camat Bunut Hulu Agus Haryadi bersama perwakilan Polsek Bunut Hulu, Koramil Bunut Hulu, Satpol PP dan unsur terkait. Sebagai tindak lanjut surat edaran Bupati Kapuas Hulu, tim gabungan melakukan pemantauan di kios pengecer di Desa Temuyuk dan Desa Sungai Besar serta di SPBU PT Boyan Budi Jalan Lintas Selatan Desa Sungai Besar. Hasil monitoring harga Pertalite di Desa Temuyuk berkisar 17 hingga 18 per liter, sedangkan di Desa Sungai Besar 15 hingga 18 per liter. Kapolsek Bunut Hulu melalui Kanit Samapta Aibtu Muhammad Sopwan Arif menyampaikan kegiatan ini merupakan sinergi dalam mengawal kebijakan pengendalian harga agar distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak memberatkan masyarakat. Nah, Polri juga menghimbau masyarakat membeli BBM melalui jalur melalui saluran resmi dan melapor jika menemukan penjualan dengan harga tidak wajar.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
3: Kamu serius nulis itu?
2: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
3: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
2: Ya, paling biasa aja sih.
3: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
2: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
3: Nah kan, jejak digital itu nggak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, akses layanan kesehatan masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama bagi keluarga prasejahtera di wilayah yang membutuhkan dukungan mobilitas untuk menjangkau fasilitas kesehatan maupun menghadapi kondisi darurat. Nah, pendengar, melihat kebutuhan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PNM bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas di RI kembali memperluas dukungan melalui program kemitraan. Nah, tahun ini ambulan disalurkan ke 15 titik wilayah mulai dari Aceh hingga Denpasar. Armada tersebut akan mendukung kebutuhan transportasi kesehatan, penanganan kondisi darurat hingga pelayanan sosial dan kemanusiaan di masyarakat. Program ini melanjutkan penyaluran 6 unit ambulan pada tahun sebelumnya yang tersebar di Garut, Mataram, Makassar, Aceh, Banyuwangi, dan Serang. Nah, dari penyaluran tersebut, ambulan telah menjangkau berbagai penerima manfaat. Nah, dukungan terhadap pelayanan kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberdayaan masyarakat, apalagi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi keluarga tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap

ada pembiayaan, tetapi juga oleh kondisi yang memungkinkan mereka betapa produktif dan memiliki akses terhadap layanan dasar. Nah, pendengar, pemberdayaan ekonomi akan lebih kuat jika didukung oleh kesehatan masyarakat yang baik. Karena itu, kami ingin bermanfaat. PNM tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi juga hadir dalam kebutuhan sosial yang dirasakan masyarakat. Nah, di sini ia menambahkan, kebersamaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kolaborasi yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dapat menciptakan dampak yang lebih panjang ketika dilakukan secara konsisten.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Sintang pagi ini. Tadi berbagai informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas bagi Anda pendengar yang masih saja melanjutkan aktivitasnya. Tetapi bagi Anda yang menikmati hari libur bersama keluarga, selamat menikmati hari libur Anda. Dan untuk Sintang pagi ini kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini. Dan nanti selanjutnya mendengar akan ditemani bersama rekan Yeptro di Sintang siang ini. Akhirnya penyiaran yang bertugas, saya Herlinda, selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik pendengar, kembali hadir temani Anda di hari Sabtu ini tanggal 10 Oktober ya 2026 tentunya bersama saya Yetro. Temani Anda di Sintang siang ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat menikmati akhir pekan Anda pastinya, dan sudah di jam 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, cuaca di Sintang saat ini memang ya mendung ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin hari ini ada rencana juga ingin menikmati akhir pekan Anda ya, ingin bepergian kemana gitu ya, karena memang kondisi cuaca juga sering berubah-ubah juga, apalagi bagi Anda yang kemana-mana menggunakan kendaraan roda dua Anda, jangan lupa lengkapi diri dengan jas hujan ataupun mantel, takutnya nanti pas di jalan juga hujan ya. Ya, tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya baik pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Ari Lasso ya, Terlalu Berarti. Anda juga masih mendengarkan program Satu RRI Sintang. Informasi kami hadirkan ke rumah dengar Anda pendengar, Mentan siapkan 3 pabrik pengolahan telur. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Dan pembangunan tersebut juga ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran juga mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir, dan pemerintah juga menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga, dan juga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Amran juga menegaskan industri pengolahan diperlukan agar kelebihan produksi telur dan daging ayam dapat terserap. Dengan demikian, peternak tidak hanya tergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ulat.
5: Buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Miotia Hafid ya mengatakan telah mengamankan 250 frekuensi komunikasi untuk ajang Indonesia MotoGP 2026. Hal ini juga disampaikannya usai meninjau kesiapan infrastruktur komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Dan di mana pengamanan frekuensi komunikasi ini juga ditegaskannya sebagai dukungan Kemkomdigi dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026. Dan di mana ajang tersebut digelar di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Dan lebih lanjut ya dijelaskan Menkomdigi, pengamanan frekuensi komunikasi ini nantinya akan mencakup seluruh kebutuhan akses komunikasi di lokasi. Ia juga memperkirakan sebanyak 150.000 akses komunikasi akan terjadi dalam ajang balap motor dunia ini. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id dengan judul Kemkomdigi amankan 250 frekuensi komunikasi dalam ajang Indonesia MotoGP 2026.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya, Anda masih mendengarkan program Satu Edisi Entah Pendengar. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bulog torehkan rekor pengadaan beras yang melebihi 4 juta ton. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Badan Urusan Logistik atau Bulog mencatat penyerapan gabah setara beras mencapai 4,11 juta ton pada 9 Oktober 2026. Capaian tersebut juga melampaui target pengadaan 4 juta ton yang ditugaskan pemerintah tahun 2026 ini. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani juga mengatakan target tersebut tercapai sebelum akhir tahun. Pada akhir September, penyerapan bulog telah mencapai 4 juta ton. Tercatat pula stok beras mencapai 4,5 juta ton pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Rizal juga menyebutkan capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Riza juga mengapresiasi penugasan Presiden Prabowo Subianto melalui instruksi Presiden terkait pengadaan beras. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dalam mencapai target tersebut. Dan informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Ya baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga tentunya kami kutip dari laman rni.co.id. Tidak terasa juga sudah di jam 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, yang menantikan warta dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Aku telah

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Kupu-kupu dari miliknya Tiara Andini ya. Dan pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen dan Chun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan dia puas dengan satu poin ini.
2: Hatte ich doch das Gefühl, dass sie auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
3: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dann hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xie Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang

0: Kurt timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we are losing in last big muda. This year pula, beberapa kali kita punya banyak peluang on ball, kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sampai juga angin dan rumput yang di atas sudah bisa menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
2: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
3: Alhamdulillah kita

Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!

0: di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. Dua gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama, dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
1: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
0: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
2: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
0: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan di Ranta 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
4: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
5: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
4: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
6: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
4: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Di atas bawah si pendukung pop lawak dia sirik. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Siapanya?
3: Ya, Martin.
2: Martin.
3: Apa harapannya untuk Martin?
2: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Gimana? Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya. Ya.
4: Tadi selfie sama siapa aja itu?
3: Banyak.
4: Banyak, siapa-siapa aja?
3: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
4: Wah, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 Tours Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Hana Pratiwi ya. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat.

Dan pendengar, sudah di jam 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania, Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 12 lebih 8 menit ya waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya juga makan siang ya. Jangan lupa makan siang juga. Dan tentunya pendengar masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda yang telah kami siapkan ya. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nikah?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Anda masih mendengarkan program Satu Era di Sinta, pendengar. Dan untuk informasi kita di siang ini, tentunya kami kutip dari laman alodokter.com ya, di mana beberapa sumber kolagen alami yang bisa bikin kulit makin sehat. Jadi sumber kolagen alami bisa ditemukan juga dalam beragam jenis makanan. Tidak selalu juga berbentuk kolagen ya, tetapi jenis nutrisi tertentu yang bisa merangsang pembentukan kolagen di dalam tubuh. Manfaat yang bisa didapatkan jika mengkonsumsi sumber kolagen alami yaitu menjadi kulit ya, menjadi lebih lembab, kenyal, dan juga elastis. Kolagen ini adalah protein penting yang terdapat di dalam jaringan ikat, tulang rawan, tendon darah, tulang, dan kulit ya, yang punya banyak manfaat bagi kesehatan. Dan pada kulit, kolagen dibutuhkan untuk menjaga kelembapan, meningkatkan elastisitas, dan juga meminimalkan munculnya kerutan. Dan kolagen juga dapat diproduksi secara alami oleh tubuh, namun seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam produksi kolagen ini akan berkurang. Oleh karena itu, Anda juga membutuhkan asupan kolagen alami yang bersumber dari makanan. Ya, kolagen alami terdapat dalam daging dan ikan maupun sumber hewani nabati yang mengandung nutrisi untuk bisa memproduksi kolagen di dalam tubuh. Ragam sumber kolagen alami seperti vitamin A ya. Jadi vitamin A ini merupakan sumber kolagen alami karena vitamin ini dapat membantu merangsang produksi kolagen serta menangkal efek buruk paparan sinar UV yang bisa merugikan kulit kita. Dan vitamin A juga dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan, contohnya ada tomat, wortel, sayuran berdaun hijau, mangga, terus produk susu, ikan, udang, hati sapi, minyak hati ikan, dan juga telur ya. Dan selain itu ada vitamin C juga. Jadi sama dengan vitamin A, vitamin C juga mampu merangsang produksi kolagen sehingga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit. Dan selain itu pendengar, sumber kolagen alami ini juga bermanfaat untuk mencegah kulit kering ya, serta membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dan keriput. Ya, pilih makanan yang mengandung vitamin C cukup beragam, misalnya ada jeruk, stroberi, pepaya, brokoli, dan juga sayuran berdaun hijau.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
2: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
1: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
2: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
1: Maksudnya?
2: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
1: Iya juga ya.
2: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
1: Iya juga ya.
2: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka gak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Ya baik pendengar, kita masih membahas ya beberapa sumber kolagen alami yang bisa bikin kulit semakin sehat. Dan informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman alodokter.com ya. Dan salah satunya antosianin. Jadi antosianin ini juga menjadi salah satu sumber kolagen alami, karena zat ini efektif juga dalam meningkatkan produksi kolagen. Antosianin sendiri ini adalah pigmen warna yang terdapat dalam buah dan sayuran. Beberapa makanan yang mengandung antosianin yaitu ada anggur, delima, buah beri, tomat, dan juga kacang merah. Dan selain itu pendengar, ada protein ya. Jadi konsumsi makanan yang mengandung protein juga dapat membantu meningkatkan produksi asam amino, yaitu nutrisi yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan tubuh dan kolagen. Oleh karena itu, makanan protein seperti daging, susu, keju, yogurt, telur, kacang kedelai, dan juga ikan dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang mampu meningkatkan produksi kolagen di tubuh dan juga kulit.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
2: Esensi buku, grit kekuatan passion dan kegigihan. Grit kekuatan passion dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memamparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit kekuatan passion dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
1: Esensi

Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang menantikan Warta Berita Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan pada bulan Oktober ini. Hal tersebut juga sangat membantu masyarakat. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yeptro. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yoda.
2: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun untuk saat ini, terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang, PT Pertamina Patra Niaga, Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalite dan Pertamax masih dipenuhi dari Pontianak. Kondisi terminal emergency loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan atau safety untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Rizky mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan terminal emergency loading Tayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional.
3: Untuk upaya-upaya yang telah disenakan Pertamina itu cukup banyak, Bapak semuanya ya. Mulai dari operasional Pontianak berjalan 24 jam, penambahan terminal emergency direct loading Tayan, dan penambahan mobil tangki maupun awak mobil tangki. Untuk mobil tangki itu sendiri dari awalnya 107 unit jumlah mobil tangki, sekarang sudah ada penambahan support charter lebih kurang di 26 mobil tangki, Bapak. Jadi ada penambahan bantuan dari Jakarta, Jawa, JBB, dan JBT penambahan mobil tangki, termasuk penambahan jumlah awak mobil tangki yang sedang didalami sama transportir, lagi tambahkan proses rekrutmen juga, dan untuk menjaga MT kita tidak tadi fatik untuk mengirimkan BBM kepada masyarakat di daerah perubahan.
2: Selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambahkan sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, dan Jawa bagian Timur. Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Jajaran Polsek Bunut Hulu bersama Forkopimda melaksanakan sosialisasi pengendalian harga BBM jenis Pertalite pada tingkat pengecer di Kecamatan Bunut Hulu Kamis lalu. Kegiatan juga melibatkan Camat Bunut Hulu Agus Haryadi bersama perwakilan Polsek Bunut Hulu, Koramil Bunut Hulu, Satpol PP dan unsur terkait sebagai tindak lanjut surat edaran Bupati Kapuas Hulu. Tim gabungan melakukan pemantauan di kios pengecer di Desa Temuyuk dan Desa Sungai Besar serta di SPBU PT Boyan Budi Jalan Lintas Selatan Desa Sungai Besar. Hasil monitoring harga Pertalite di Desa Temuyuk berkisar 17 hingga 18 ribu per liter, sedangkan di Desa Sungai Besar 15 hingga 18 ribu per liter. Kapolsek Bunut Hulu melalui Kanit Samapta Aibtu Muhammad Sop Wan Arif menyampaikan kegiatan ini merupakan sinergi dalam mengawal kebijakan pengendalian harga agar distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak memberatkan masyarakat. Polri juga mengimbau masyarakat membeli BBM melalui saluran resmi dan melaporkan jika menemukan penjualan dengan harga tidak wajar. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan pada bulan Oktober ini. Hal tersebut sangat membantu masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Warga Sintang Hamid menyambut baik diberlakukannya bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor pada Oktober 2026 ini. Hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat.
5: Oh, senang Pak, soalnya kan apa, gak ada denda gitu Pak, cuma pokoknya aja gitu. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026.
6: Mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini.
4: Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Pembayaran langsung ke Samsat atau loket pembayaran pajak kendaraan bermotor lainnya yang tersedia di wilayah Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Korem 121 Alamanawa Nawai Kolonel Infanteri Danang Ismail Marzuki sambut kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafari Samsudin beserta rombongan di Kabupaten Bengkayang Kamis 8 Oktober 2026. Kedatangan Menhan RI di Kabupaten Bengkayang dalam rangka kunjungan ke Yonif TP926 Pangalanggo Limbau. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tugas Kementerian Pertahanan meninjau kesiapan operasional satuan teritorial sekaligus memperkuat pembinaan prajurit yang bertugas di wilayah. Menhan RI juga memberikan pengarahan kepada para prajurit dan menegaskan kepada prajurit tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kehadiran para prajurit juga diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus menghadirkan manfaat bagi warga sekitar lingkungan satuan. Menhan RI juga berpesan mengenai disiplin dan identitas prajurit TNI. Pasukan harus memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga dan terus menjaga kehormatan diri serta satuan. Selain itu, Menhan juga menegaskan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Maka prajurit harus menghindari tindakan kekerasan internal maupun antar satuan. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, sejumlah pejabat Kemhan, serta pejabat utama Kodam 12 Tanjung Pura, Kasrem 121 Alamanawa Nawai, serta Dandim 1209 Bengkayang.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Trayek transportasi antar negara Putus Sibau Kucing secara back-to-back resmi beroperasi. Layanan yang menghubungkan Putus Sibau Badau Lubuk Antu Kucing tersebut diresmikan dan dilepas oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Barat bidang pembangunan dan ekonomi di PLBN Badau pada Senin 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Kabuasulu Soekardi juga hadir mewakili Bupati Kabuasulu dalam sambutannya. Ia juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Kabuasulu menyambut baik peresmian trayek transportasi tersebut. Menurutnya, pengoperasian trayek Putus Sibau Kucing memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar pengoperasian armada bus. Keberadaan trayek tersebut juga turut mengubah pandangan terhadap kawasan perbatasan yang selama ini kerap dipandang hanya sebagai wilayah pertemuan dua negara. Trayek tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di kawasan perbatasan sekaligus memperluas kerjasama perdagangan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam pekan olahraga, seni, dan pembelajaran PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar yang dilaksanakan PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Ketua Kontingen Kecamatan Serawai, Supardi, mengatakan persiapan dilakukan selama sekitar 2 bulan sejak diterbitnya Surat Edaran Pelaksanaan Porsenijar. Peserta diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga kecamatan, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari kontingen.
8: Ya, karena kami ini datang dari jauh, yaitu dengan membawa semangat itu ya untuk menang. Pastinya untuk menang, karena mengingat kita dari segi biaya itu juga mahal dari sana, kemudian juga medan geografis, ya perjuangan itu harus impas dengan hasil yang kita dapat. Itu tekad kita. Ini adalah ajang silaturahmi untuk semua guru-guru. Ya, bagi kami ini adalah wadah yang memang luar biasa untuk bukan kami hanya itu hanya tugas di ruangan untuk mendidik anak kami. Cuman kami ini guru-guru perlu juga untuk peningkatan motivasi kami sebagai pendidik.
7: Kontingen Serawai mengutus 29 peserta atau atlet dan 1 orang ofisial. Cabang olahraga yang diikuti yakni bulu tangkis, tenis meja, voli dan juga takraw. Sementara pada bidang seni, kontingen Serawai mengikuti lomba menyanyi solo dan 1 peserta pada cabang pembelajaran atau praktikum. Suparti mengatakan, jarak dan biaya menjadi tantangan tersendiri bagi kontingennya. Namun hal tersebut justru menjadi bagian dari perjuangan yang ingin mereka buktikan melalui keikutsertaan dalam Porsenijar. Bagi kontingen Serawai, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan dan mempererat tali silaturahmi antar guru. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pendidik untuk membangun semangat dan motivasi di luar aktivitas mereka di sekolah. Dina Triana melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Yoptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Oke, baik pendengar, kita masuk di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita untuk di hari Sabtu ini tanggal 10 Oktober 2026. Tentunya untuk lagu-lagunya seperti biasa sudah kami siapkan atau sudah kami playlistkan untuk Anda. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bisa request lewat WhatsApp di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Dan untuk lagu-lagunya kita di sini sudah ada lagu Cewek Saweran dari Cuwita Bahar ya, terus ada lagu Rindu Menanti dari Yusnia, Seroja dari Iis Dahlia, terus ada lagu Satu Malam dari Ije Trisnawati, Pusara Cinta dari Megi Dias, dan Lebih Baik Buta Mata dari Megi Zaid, ada juga lagu dari Pengorbanan ya dari Irfan Mansyur, Berdayung Cinta dari Imam S. Arifin, dan juga Gue Mah Gitu Orangnya dari Imeme. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request nih di Prodangdut kita hari ini. Dan silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya, kita tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp untuk mengawali kebersamaan kita di Prodangdut hari ini. Kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk.

selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikut dan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Sebelum kita terima di line telepon, kita bacakan satu WhatsApp dulu. Siap Bang Yaptro, Pro Dangdut adalah kita. Lagunya dari Imam S. Arifin, dari Maneng ya, di Empaci. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Maneng ya di Empaci. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Baik, sepertinya belum bisa mendengarkan suara Yaptro ya. Yaptro sudah halo-halo ini. Masih bisa dicoba kembali ya di line telepon. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Ayo tebak-tebak loh.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Sungai Pukat.
1: Dengan Boman ya. Oke. Gimana Boman cuacanya di Penai?
2: Sekarang ini masih mendung, tadi udah separan turun hujan.
1: Oke, silakan Boman, hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagu apa-apa tuh?
1: Lagunya ada Bedayun Cinta dari Imam S. Arifin, Cewek Saweran dari Cuita Bahar, Rindu Menanti dari Yusnia, Seroja dari Isdalia, Satu Malam dari Ije Trisnawati, Pusara Cinta dari Megi Dias, Lebih Baik Buta Mata dari Megi Z, Pengorbanan dari Irfan Mansur ya, dan juga Gue Emang Gitu Orangnya dari IPM.
2: Dari Megi Z tadi.
1: Dari Megi Z. Oke, silakan ya, salam-salamnya. Oke, silakan Boman.
2: Spesialnya buat Ayo Andan Semelawang. Buat Adik Cibol Semelawang juga, buat Paman Masjid di Kalong Jaya.
1: Oke.
2: Buat Wanu Kuroda di Sambai. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Oke, terima kasih buat Boman ya. Tadi request lagunya Megi Z ya, Lebih Baik Buta Mata nih. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Bilin di Lempa.
1: Bu Bilin, gimana kabarnya hari ini Bu Bilin? Ya,
3: puji Tuhan baik. Abang gimana kabarnya?
1: Sehat juga.
3: Amin.
1: Gimana cuacanya di Lempah?
3: Sekarang panas mendung gitu ya Bang.
1: Sama nih, di Sintang juga panas mendung ya.
3: Iya, tadi pagi hujan sebentar.
1: Tadi pagi sempat hujan juga ya. Oke, baik. Bu Bilin, hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Lagunya dari Irfan Mansur.
1: Irfan Mansur. Oke, siap. Lagunya silakan kirim-kirim salamnya Bu Bilin.
3: Apa?
1: Silakan kirim-kirim salamnya untuk siapa?
3: Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Balai. Ada terhibur dan sehat juga.
1: Oke.
3: Salamnya buat Dusul di Sambas, buat Bang Andre juga di Bitang.
1: Oke.
3: Semoga mereka sehat semuanya. Ya buat Bang Yitru, selamat tugas dan sehat selalu ya Bang.
1: Amin.
3: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, doa yang sama buat Bu Bilin di Lempah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Dan selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ayuk di Semuluang.
1: Dengan Ayuk di Semuluang ya. Gimana kabarnya Ayuk hari ini?
4: Baik kabarnya, kalau kabar Abang Yipro gimana?
1: Kabarnya juga sehat. Gimana cuacanya di Semuluang?
4: Kita di sini agak panas ini, Bang.
1: Panas ya?
4: Iya.
1: Oke, ayo hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Mau coba dengar lagu apa tadi? Cewek Saweran.
1: Cewek Saweran?
4: Ah,
1: Oke, okay. Ada dari Juwita Bahar ya. Silakan salam-salamnya Ayu.
0: Salam-salamnya terutama untuk Abang Jipro ya. Semoga sehat selalu sekeluarganya.
1: Amin.
0: Salam juga untuk Boros. Dengan Ibu Belin di Lempa juga.
1: Oke.
0: Untuk Buman di Penang. Untuk Bang Anggun di Masilab juga. Hanya itu aja Bang Jipro.
1: Itu aja.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Hayuk ya di Semuluang. Tadi request lagunya pengen dengerin lagu Cewek Saweran gitu ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu ya yang sudah disiapkan juga. Ada siapa di sana? Halo, Prodang Dut.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng nih? Lama gak ketemu nih.
1: Kabarnya sehat. Pak Jumirah, gimana kabarnya?
5: Halo.
1: Ya, halo. Pak Jumirah, gimana nih kabarnya? Pak Jumirah, gimana nih kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat. Abang itu sehat, keluarganya?
1: Sehat.
5: Nah, syukurlah ya, kita cari sehat ya Bang Yitro.
1: Iya betul, kita harus cari sehat ya.
5: Lagunya itu Imam S. Arifin itu, Dayung, Perahu di Dayung itu.
1: Oke, siap.
5: Boleh salam-salam?
1: Ya silakan salam-salamnya.
5: Nah, terutama sekali salam saya kepada Mama Peggy. Semoga dia tetap sehat, keluarganya murah rezeki, panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu aja Bang Yedro.
1: Itu yo, aja.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Jumirah yang kembali hadir ya, temani kita di Prodangdut. yang kembali hadir nelpon ya. Oke, okay. Dan pendengar yang mau ikutan bergabung, kita tahan dulu. Kita harus dangdutan dulu ya. Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan juga, yang sudah siap kita nikmati ya pastinya. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama macanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa, Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar. Rilas panggilan sidang nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026, saya, Wisesa SH, Panitra Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Petrus Hotmajaya, alamat dahulu beralamat di Dusun Ampar Merahau, RT 003 RW 000 Desa Merahau Permai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Legend S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Etiana sebagai penggugat lawan Petrus Hotmajaya sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Panitra, Wisesa SH, cap ditandatangani.

0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya di Prodangdut kita. Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, sepertinya sudah ada yang kembali bergabung ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Peggy.
0: Mama Peggy.
1: Apa kabarnya, Mama Yitro?
0: Kabarnya sehat. Mama Peggy, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat semuanya, Bang.
0: Sehat ya?
1: Iya. Lagunya apa-apa, Bang?
0: Lagunya Tinggal Cewek Saweran dari Juwita Bahar, Rindu Menanti dari Yusnia, Seroja dari Iis Dahlia, Satu Malam dari Ije Trisnawati, Pusara Cinta dari Megi Dias, Gue Mah Gitu Orangnya dari Imeme.
1: Nah, yang kedua teriak apa, Bang?
0: Rindu Menanti.
1: Ah, itu dia, Bang. Coba dengarnya tuh. Siapa penyanyinya, Bang?
0: Penyanyinya Yusnia.
1: Salamnya buat wanita di Sambas, semoga sehat selalu. Buat Bang Yitro keluarga, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Pak Jumirah tadi, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Salam ya Pak Jumirah sama ibunya. Lagunya dikasih dengan Andre aja yang dia Batro.
0: Oke, siap.
1: Ya. Oh, selamat bertugas Bang Yitro, sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.

Oke, terima kasih buat Mau Peggy tadi ya, yang sudah ikutan bergabung. Dan pendengar, kita kembali nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 14 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan di mana azan asar hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Terpendengar, sudah di jam 14.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: Seperti rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu buah berita kehilangan ya dari Bu Udun di Sintang. Telah kehilangan beberapa barang berharga milik Bu Udun berupa satu buah tas yang berisikan satu kalung emas seberat 8 gram, satu anting emas seberat 3 gram, satu cincin seberat 2 gram serta uang tunai sejumlah 5 juta rupiah, satu buah STNK mobil APF atas nama Iliani, satu buah BPKB motor Revo atas nama Udun, satu buah HP Oppo. Apabila ada yang menemukan barang tersebut dapat menghubungi Ibu Udun di nomor 0857-5100-8933. Kembali kami ulangi di 0857-5100-8933. Atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, baik pendengar, karena waktu kita juga sudah di penghujung juga di Prodangdut hari ini, kita cukupkan sampai di sini juga tugas saya Yetro temani Anda pendengar di Sintang siang ini ya, di hari Sabtu ini tanggal 10 Oktober 2026 dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya di Sintang sore nanti yang akan lanjut temani Anda dan rekan Riko Saputra ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, pergar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menikmati suasana akhir pekan untuk Anda di mana saja masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sabtu 10 Oktober 2026. Informasi-informasi aktual kami hadir untuk Anda. Saat ini kondisi cuaca terpantau mendung, sesekali panas menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Namun tadi pagi Sintang diguyur hujan cukup deras meskipun tidak terlalu lama, namun cukup ya untuk membasahi bumi dan juga menyiram tumbuh-tumbuhan yang mungkin sebelumnya kering ya, kekeringan, kekurangan asupan air. Nah, mudah-mudahan dengan turunnya hujan tadi bisa terpenuhi kebutuhan air akan tumbuh-tumbuhan. Pantauan lalu lintas saat ini yang melintasi Jalan Cicopong Raya cukup ramai lancar selama berakhir pekan untuk Anda. Informasi-informasi menarik lainnya terus kami hadirkan untuk Anda di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Taukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Informasi berikutnya pendengar, di mana tentang keluhan warga tentang harga sawit yang anjlok. Ya pendengar, satu informasi kami kutip dari laman rri.co.id, di mana petani kelapa sawit di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang ini mengeluhkan penurunan harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang yaitu pendengar menjadi andalan, di mana warga ini mengeluhkan harga buah sawit ini yang turun drastis. Dan keluhan ini disampaikan oleh Jaka, seorang petani sawit yang duduk santai di salah satu lapak pedagang kaki lima yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Sintang. Jaka mengatakan bahwa penurunan harga ini yaitu salah satunya dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau dan cuaca asap yang terjadi saat ini. Menurut beliau, kondisi ini memang turut menghambat yaitu proses pengiriman hasil sawit dari pihak pabrik, terutama yaitu pengiriman yang biasanya mengandalkan jalur perairan menggunakan tongkang. Dirinya menyatakan harga dari Rp3.470 turun menjadi Rp3.005. Dan pengaruh ini, dirinya mengatakan bahwa ya faktor kondisi kemarau yang terus terjadi, dan ia juga menjelaskan bahwa hambatan pengiriman juga membuat proses distribusi hasil produksi sawit ini menjadi tidak berjalan seperti biasanya. Ketika pengiriman melalui jalur air, dirinya menyatakan itu terkendala pihak pabrik harus mengandalkan jalur darat, yaitu untuk bisa mengangkut hasil produksi. Dan kondisi ini tentu dinilai membuat pengiriman menjadi lebih terbatas dan itu berdampak terhadap aktivitas pembeli tandan buah segar sawit dari para petani. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
2: Mungkinkah

bangga, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan.

Kenaikan harga Pertalite di tingkat penjual eceran pendengar itu turut berdampak terhadap aktivitas pedagang jajanan keliling yang ada di Kabupaten Sintang. Salah satunya pendengar dirasakan oleh Pak D. Kani, yaitu pedagang pentol kuah. Pedagang pentol kuah keliling, yaitu asal Jalan Masuk ke Sintang. Sehari-hari beliau berjualan menggunakan sepeda motor, yaitu dengan berkeliling ke sejumlah kompleks permukiman seperti sekolah hingga juga destinasi warga yang memang menjadi tempat masyarakat bersantai seperti kawasan waterfront Sintang. Namun dirinya menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak di tingkat eceran dan juga kondisi udara yang diselimuti oleh asap membuat Pak D. Kani itu kini mengurangi rute penjualannya. Dan jika sebelumnya ia dapat berkeliling ke berbagai lokasi, dan saat ini dirinya menyatakan memang lebih banyak berjualan di sekolah yang berada di dekatnya, tidak terlalu jauh dari rumah, serta juga kawasan waterfront Sintang. Kani sendiri juga mengatakan bahwa dirinya sebenarnya yaitu dapat membeli Pertalite di SPBU dengan harga yang lebih terjangkau sesuai dengan harga eceran tertinggi, namun terkendalanya adalah waktu. Di mana dirinya menyatakan kesibukan perjuangan sejak pagi hingga siang yaitu membuat dirinya tidak memiliki cukup waktu untuk bisa mengantri Pertalite di SPBU. Karena itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan, ia terpaksa harus membeli Pertalite di penjual eceran sekalipun harganya lebih tinggi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan. Gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI masa jabatan 2026-2031, yaitu penetapan dalam rapat paripurna pada Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut peringkat dilakukan setelah Komisi 4 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Di mana pendengar Ketua Komisi 4 DPR RI Saleh Daulay, beliau menyampaikan bahwa hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2026. Dan hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas DPR RI.

LPPR RI untuk periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI, yaitu masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI, yaitu Sulaiman Yusuf, kemudian Bara Ilyasa, kemudian yang ketiga yaitu Widiarsi Agustina, lalu yang keempat Muhammad Reza, dan yang kelima Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad kemudian menerima persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI. Dalam rapat paripurna tersebut, pendengar, Dasko menanyakan yaitu persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 4 DPR RI. Dan pendengar, setelah mendapat persetujuan forum tersebut, yaitu Dasko menyampaikan bahwa ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI, dan ia berharap kepada para calon tersebut yaitu dapat menjalankan tugas dan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tentu juga amanah selama masa jabatan. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Ya, peringkat jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Sentral, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak.
2: 01 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 91.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC picu hujan. Sejumlah daerah di Kalbar terendam banjir.
3: Hasilnya OMC kemarin itu. OMC itu sudah apa? Air untuk hujan itu kan sudah ada ditimpa lagi dengan OMC. Makanya nyari seperti kemarin semalam memang hujan lebat.
2: Menteri Pertahanan atau Menhan minta prajurit Yonif TP-833 kuasai tempur dan teritorial.
4: Kamu dituntut dua kemampuan. Satu kemampuan batalion tempur. Kamu harus mahir menembak. Kamu harus mahir bela diri.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Sabtu 10 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC yang dilakukan Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa terakhir membantu peningkatan curah hujan yang berdampak sejumlah daerah di Kalimantan Barat terendam banjir.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC dinilai sangat berhasil dalam meningkatkan curah hujan di Kalimantan Barat. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengatakan dalam seminggu terakhir Satgas Udara sudah mengerahkan OMC di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, namun saat ini lebih difokuskan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Karena berdasarkan laporan yang diterima pada Kamis kemarin ada hujan di wilayah tersebut, namun untuk di Kabupaten Ketapang belum turun hujan.
3: Memang itu hasilnya OMC kemarin itu. OMC itu sudah air untuk hujan itu kan sudah ada ditimpa lagi dengan OMC, makanya nyari seperti kemarin semalam itu memang hujan lebat, ada beberapa tempat yang tergenang ya. Ini oleh karena itu bukan berarti sudah berkurang titik api, kemudian yang lahan yang terbakar juga sudah berkurang, kita juga berkurang untuk penanganan karhutlah, tidak tetap saja melaksanakan seperti yang biasa.
5: Asrianus Bulo menjelaskan meski hujan sudah mulai turun, namun kabut asap masih menjadi kendala bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan waterbombing. Bahkan pada Kamis kemarin ada beberapa helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara tidak bisa terbang karena faktor jarak pandang atau visibility yang rendah. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran BPBD dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta pemadaman karhutlah. Berikut laporannya.
6: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Namun, ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau.
7: Tipis sekali di BPBD, gitu ya, dan mereka mengajukan tambahan anggaran. Dan sebagian kita akomodir, gitu ya, disampaikan supaya ada membantu. Tapi bagaimanapun, karena anggaran kita sangat terbatas, ya dipaksa juga tidak bisa, gitu. Tapi intinya tadi bagaimana pencegahan dan kerjasama multi pihak untuk menanganinya, termasuk melibatkan peran swasta, ya kan? keputusan perusahaan dan masyarakat. Nah, itu salah satu caranya, begitu, dengan keterbatasan anggaran yang ada.
6: Ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan, dan masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin meminta prajurit Yonif TP-833 Bumi Daranante menguasai kemampuan tempur sekaligus teritorial pembangunan. Selain siap menjalankan tugas militer di seluruh Indonesia, prajurit dibekali keterampilan khusus untuk membantu pemerintah daerah Sanggau di sektor pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.
8: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin meminta prajurit Yonif TP-833 Bumi Daranante menguasai dua kemampuan utama, yakni tempur dan teritorial pembangunan. Selain dituntut siap menjalankan penugasan militer, prajurit juga dipersiapkan untuk membantu pemerintah daerah melalui sektor pertanian, ternakan, kesehatan, dan juga konstruksi. Yang menegaskan kemampuan tempur tersebut menjadi bekal prajurit dalam menghadapi berbagai penugasan sesuai kebutuhan negara. Prajurit Yonif TP-833 Bumi Daranante juga harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang membutuhkan dukungan kekuatan TNI. Selain menjalankan fungsi tempur, Syafri menyebut Yonif TP-833 Bumi Daranante dipersiapkan untuk mendukung pembangunan melalui sejumlah bidang keterampilan khusus. Kemampuan tersebut diarahkan agar prajurit dapat membantu pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Kamu dituntut dua kemampuan. Satu kemampuan batalion tempur. Kamu harus mahir menembak. Kamu harus mahir bela diri. Kamu harus mahir patroli di hutan. Karena kamu batalion tempur, dan kamu harus siap ditugaskan di seluruh wilayah nasional.
8: Syafri Syamsuddin menambahkan, prajurit akan dibekali perlengkapan dan juga keterampilan sesuai bidang masing-masing untuk menunjang pelaksanaan tugas pembangunan. Melalui dua fungsi tersebut, TP-833 Bumi Daranante diharapkan mampu menjaga kesiapan pertahanan sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Sanggau. Oktav Randi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya.
9: PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun untuk saat ini, terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang, PT Pertamina Patraniaga, Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalite dan Pertamax masih dipenuhi dari Pontianak. Kondisi terminal emergency loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan atau safety untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Rizky mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan terminal emergency loading Tayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional.
10: Untuk upaya-upaya yang telah disanakan Pertamina itu cukup banyak, Bapak semuanya ya. Mulai dari operasional Pontianak berjalan 24 jam, penambahan terminal emergency direct loading Tayan, dan penambahan mobil tangki maupun awak mobil tangki. Untuk mobil tangki itu sendiri dari awalnya 107 unit jumlah mobil tangki, sekarang sudah ada penambahan support charter lebih kurang di 26 mobil tangki, Bapak. Jadi ada penambahan bantuan dari Jakarta, Jawa, JBB, dan JBT, penambahan mobil tangki. Termasuk penambahan jumlah awak mobil tangki yang sedang didalami sama transportir, lagi tambahkan proses rekrutmen juga, dan untuk menjaga MT kita tidak tadi fatik untuk mengirimkan BBM kepada masyarakat di daerah perubahan.
9: Selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambahkan sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, dan Jawa bagian Timur. Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan pada bulan Oktober ini. Hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat. Berikut laporannya.
11: Warga Sintang Hamid menyambut baik diberlakukannya bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor pada Oktober 2026 ini. Hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat.
12: Kok senang Pak, soalnya kan apa, gak ada denda gitu Pak, cuma pokoknya aja gitu. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
11: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026.
13: Mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini.
11: Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Pembayaran langsung ke Samsat atau loket pembayaran pajak kendaraan bermotor lainnya yang tersedia di wilayah Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menyebut proyek tersebut direncanakan memasuki tahap lelang pada Oktober ini dengan lokasi pembangunan di lahan pemerintah daerah seluas 10,4 hektar. Kita ikuti laporannya.
14: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, direncanakan segera memasuki tahap lelang pada Oktober ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan, rencana tersebut merupakan hasil konsultasi tim daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Pontianak. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar di kawasan Simpang Tanjung dan Entikong sebagai lokasi pembangunan. Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar 700 miliar rupiah yang akan dilaksanakan dalam dua tahap pembangunan. Tahap pertama dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah, sedangkan tahap kedua sebesar 300 miliar rupiah dengan proses pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
15: Kabupaten Sanggau akan segera dibangun sekolah rakyat yang lokasinya berada antara Simpang Tanjung sampai Kentikong, 1 km kurang lebih sebelah kiri di situ. Ada lahan kita benda yang mana lahan itu luasnya kurang lebih 10,4 hektar. Bulan Oktober ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu akan melakukan tender atau lelang proyek pembangunan sekolah rakyat ini sekaligus, namun akan dilaksanakan dua tahap. Total pembangunan yang akan dilakukan di sekolah rakyat itu adalah dengan nilai total kurang lebih sebesar 700 miliar rupiah.
14: Aswin berharap pembangunan sekolah rakyat ini dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Tersanggau berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, sehingga sekolah rakyat dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, Konsulat Malaysia di Pontianak memanfaatkan kuliner sebagai sarana gastrodiplomasi atau diplomasi perut untuk mempererat hubungan masyarakat Malaysia. Dalam demo masakan, Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yakni nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Berikut laporannya.
14: Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari promosi kampanye pariwisata Visit Malaysia tahun 2026-2027. Dalam demo masakan tersebut, Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yaitu nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Konsul Malaysia di Pontianak, yakni Idham Zuhri bin Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk diplomasi kuliner yang dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Malaysia dan Indonesia. Menurut Idham, kedekatan budaya antara Malaysia dan Pontianak membuat kuliner menjadi sarana yang relevan untuk memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat Kalimantan Barat. Idham mengatakan makanan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Kuliner tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan cara masyarakat membangun hubungan sosial.
16: Kolaborasi bersama ini dengan hotel-hotel, ibu content creator dan juga wartawan, reporters, agar dapat memperkenalkan makanan ini di masing-masing. Dan seperti kita tahu, Malaysia dan Indonesia sudah mempentingkan makanan. Makanan kita beribu-ribu berjuta-juta jenis. Ini adalah salah satu cara kami memperkenalkan roti jala dan juga nasi dagang di Pontianak.
14: Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Idham juga mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Dirinya mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Tidak hanya menyaksikan proses memasak, para tamu undangan juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung pembuatan kedua hidangan khas tersebut. Konsulat Malaysia di Pontianak juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di Kalimantan Barat untuk memperluas promosi kuliner di Malaysia. Konsulat Malaysia juga membuka peluang kerja sama dengan pengelola hotel dan restoran di Pontianak untuk menggelar Malaysian Food Festival pada masa yang akan mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut laporannya.
17: Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar yang dilaksanakan PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Ketua Kontingen Kecamatan Serawai, Supardi, mengatakan persiapan dilakukan selama sekitar 2 bulan sejak diterbitnya Surat Edaran Pelaksanaan Porsenijar. Peserta diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga kecamatan, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari kontingen.
18: Ya, karena kami ini datang dari jauh, yaitu dengan membawa semangat itu ya untuk menang. Pastinya untuk menang, karena mengingat kita dari segi biaya itu juga mahal dari sana, kemudian juga medan geografis, ya perjuangan itu harus impas dengan hasil yang kita dapat. Itu tekad kita. Ini adalah ajang silaturahmi untuk semua guru-guru. Ya, bagi kami ini adalah wadah yang memang luar biasa untuk bukan kami hanya itu hanya tugas di ruangan untuk mendidik anak kami. Cuman kami ini guru-guru perlu juga untuk peningkatan motivasi kami sebagai pendidik.
17: Kontingen Serawai mengutus 29 peserta atau atlet dan 1 orang ofisial. Cabang olahraga yang diikuti yakni bulu tangkis, tenis meja, voli dan juga takraw. Sementara pada bidang seni, kontingen Serawai mengikuti lomba menyanyi solo dan satu peserta pada cabang pembelajaran atau praktikum. Suparti mengatakan, jarak dan biaya menjadi tantangan tersendiri bagi kontingennya. Namun hal tersebut justru menjadi bagian dari perjuangan yang ingin mereka buktikan melalui keikutsertaan dalam Porsenijar. Bagi kontingen Serawai, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan dan mempererat tali silaturahmi antar guru. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pendidik untuk membangun semangat dan motivasi di luar aktivitas mereka di sekolah. Dina Triana melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Silakan rekan Iskandar, laporan Anda.
20: Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan dan terdapat kekabunan udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kuburaya, Ketapang, Sekadau, dan Melawi. Untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 11 Oktober 2026, kami perakirakan secara umum dominan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun diperkirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, dan malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 338 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat, seperti di Kabupaten Ketapang, Kayung Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar itu juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, operasi modifikasi cuaca atau OMC picu hujan sejumlah daerah di Kalbar terendam banjir. Menteri Pertahanan atau Menhan minta prajurit Yonif TP-833 kuasai tempur dan teritorial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih bersama kami di kawasan Jalan Yici Pangurai, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Ragam musim informasi, informasi aktual masih terus kami sajikan ke ruang dengar Anda dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, tidak hanya membuat seseorang pintar, namun memiliki beberapa manfaat dari membaca buku. Nah, jangan malas dong ya. Nah, apakah kamu hobi membaca buku? Nah, buku genre apa yang menjadi favorit Anda? Ya, favorit kamu untuk membaca? Ya, membaca buku memang hal yang sangat menyenangkan bagi para pencinta buku khususnya. Baik genre, baik buat genre fisik ya, maupun juga non-fisik. Nah, kedua genre ini memang memiliki penggemar masing-masing. Ada yang menyukai membaca buku yang romantis, tetapi juga ada yang menyukai membaca buku yang self-development. Nah, lalu apa sih manfaat dari membaca buku? Nah, mengutip dari kompasmania.com, mengutip dari kompasiana.com, yang pertama itu mampu mengurangi stres dan juga merealisasikan otak, pendengar. Ya, membaca buku di sela-sela aktivitas yang padat dapat mengurangi kadar stres seseorang yang terjadi dari otak, ya, yang terjadi di otak. Kemudian membaca juga dapat menciptakan rasa ketenangan dan juga menenangkan sistem saraf. Nah, mulailah meluangkan waktu ya paling tidak 30 menit setiap hari untuk bisa membaca buku, salah satu buku favorit Anda. Nah, pendengar, ini bisa menjadi cara yang paling baik ya untuk meredakan stres dan juga menjaga kesehatan mental.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Ya, pelajaran berikutnya membaca buku yang kita miliki manfaatnya, yaitu meningkatkan wawasan yang baru. Bahkan ada yang mengatakan buku jendela dunia. Dengan membaca buku tentu banyak sekali informasi-informasi yang kita serapkan, yang kita dapatkan ilmu bermanfaat. Ya, ketika membaca buku, kita akan mendapatkan wawasan baru dari setiap satu buku yang sudah selesai kita baca. Nah, itu bisa berupa pelajaran hidup, wawasan baru, dan persepsi baru ya. Nah, membaca buku akan membuat otak kita tentunya semakin cerdas, karena kita mendapatkan suatu hal yang baru yang belum pernah kita ketahui ya, yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Lalu yang berikutnya mampu meningkatkan keterampilan yaitu keterampilan bahasa. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak bahasa harus kita kuasai, yang salah satunya wajib adalah bahasa Inggris. Ya, semakin banyak membaca buku, pendengar, semakin banyak ya kosakata yang kita bisa pahami. Keterampilan bahasa kita tentu akan meningkat ya, dan secara tidak langsung tentu juga keterampilan menulis kita juga akan terasah. Nah, dengan banyaknya kosakata yang sudah kita ketahui, tentu akan memberikan dampak yang positif. Misal bahasa Inggris, bahasa Jepang ya. Kemudian bahasa Mandarin ya. Itu semua adalah bahasa-bahasa yang tentu menguasai pasar global ya, pasar dunia.

Sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dugaan korupsi dan juga penerimaan uang sebesar 700 miliar. Faktanya klaim tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi 700 miliar adalah hoak alias tidak benar alias bohong. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun juga media massa resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi oleh Presiden Prabowo Subianto. Judul dan tangkapan layar artikel tersebut manipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya yaitu membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

rencana darurat untuk bencana alam sangat penting karena dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting. 1. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi risiko cedera atau kematian akibat bencana alam. 2. Rencana darurat dapat membantu Anda dan keluarga Anda untuk tetap aman selama bencana alam. 3. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi kerusakan properti akibat bencana alam. 4. Rencana darurat dapat membantu Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. 5. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan akibat bencana alam. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan yang perlu Anda persiapkan. Memahami bahaya di sekitar Anda, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

bukan sekedar tempat kita tinggal. Di sanalah kita berpijak, menanam, bekerja, mencari makan, dan menggantungkan kehidupan. Lalu, apa jadinya jika tanah dan lingkungan kita terus dirusak? Sampah dibuang sembarangan, sungai dicemari, hutan ditebang tanpa memikirkan dampaknya. Mungkin hari ini kita belum merasakannya, tetapi suatu saat dampaknya bisa kembali kepada kita dan anak cucu kita. Mari mulai peduli dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan sungai, rawat pepohonan, dan gunakan alam secukupnya. Karena tanah air ini bukan hanya milik kita hari ini. Tanah air adalah warisan untuk generasi yang akan datang. Jangan rusak tanah air kita. Karena disinilah kita hidup, disinilah kita mencari makan, dan disinilah masa depan kita tumbuh. Peduli lingkungan, jaga tanah air, jaga kehidupan.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda mendengarkan siaran kami, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini berkumandang pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda hingga berkumandang azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang menyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Ya, para pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

Jadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai wadah eratkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi momentum spiritual yang mengajak kita untuk memulai kembali dari nol. Seperti Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan akidah dan membangun peradaban baru. Kita pun diajak untuk berhijrah secara batin, meninggalkan ego, dendam, dan prasangka, lalu menggantinya dengan niat tulus untuk memperbaiki diri. Inilah waktu terbaik untuk melakukan muhasabah diri dan menetapkan niat yang lebih bersih serta langkah yang lebih berarti. Kita hidup di zaman yang kian sibuk dan individualistik, seringkali melupakan nilai luhur persaudaraan dan kepedulian sosial. Tahun Baru Islam seharusnya menyadarkan kita bahwa kekuatan umat Islam terletak pada solidaritas dan kasih sayang antar sesama. Mari kita mulai dari nol dengan menyapa kembali saudara yang lama tak dihubungi, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekedar berbagi senyum dan doa kepada mereka yang kita temui. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya dibangun di atas kesamaan suku, bahasa, atau status sosial, tetapi di atas dasar iman dan kasih sayang. Tahun Baru Islam memberikan kesempatan untuk menanam benih kepedulian yang tumbuh dalam tindakan nyata. Mungkin selama ini kita lalai menjenguk yang sakit, cuek terhadap masalah sosial di sekitar, atau hanya sibuk dengan urusan pribadi. Kini saatnya membuka lembaran baru, memperkuat ikatan hati dengan sesama, dan menjadikan kepedulian sebagai gaya hidup. Mari kita jadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah sosial dari sikap apatis menuju empati, dari perpecahan menuju persatuan, dari keluhan menuju kontribusi. Dengan niat yang lurus dan langkah yang ikhlas, kita mulai dari nol. Membangun kehidupan yang lebih bermakna bersama orang-orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya, Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita memuliakan sesama hambanya. Hari Kuswanto.

yang tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

pragmatis selalu menjadikan realitas dan fakta sebagai pembatas dan dasar tindakannya. Sementara orang yang visioner menjadikan keinginan dan harapannya sebagai pembatas dan dasar tindakannya. Oleh karena itulah, seorang pragmatis akan selalu mengubah tujuannya sesuai dengan keadaan. Sedangkan seorang visioner akan senantiasa mengubah fakta agar sesuai dengan tujuannya. Ustadz Felix Yao.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar masih bersama kami dari Lintas Supang Urai, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya pendengar, di mana Indonesia kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet atau Setkap Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa ajang balap moto bergengsi, yaitu ajang balap motor bergengsi Mandalika, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan juga kapasitasnya dalam penyelenggaraan event olahraga bertaraf internasional. Pada kesempatan tersebut, Seskap Teddy mengapresiasi dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kehadiran dua pembalap muda Indonesia ini menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian dalam gelaran tahun ini. Partisipasi pembalap muda tanah air, yaitu dalam ajang sebesar MotoGP, juga menjadi momentum untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia di dunia olahraga. Dukungan masyarakat diharapkan juga dapat menambah semangat para pembalap untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Teknologi semakin canggih, kehidupan semakin mudah. Tapi kenapa sampah plastik masih berserakan di mana-mana? Mungkin kita terlalu sibuk mengejar perkembangan zaman, sampai lupa bahwa lingkungan juga membutuhkan perhatian. Padahal tanah dan alam adalah tempat kita berpijak, bekerja, bertani, mencari makan, dan menggantungkan kehidupan. Jika terus dicemari dan dirusak, bukan hanya alam yang terdampak, kehidupan kita dan generasi mendatang juga ikut terancam. Menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, jangan mencemari sungai, dan rawat lingkungan di sekitar kita. Kemajuan zaman seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian terhadap alam. Jangan sampai kita menikmati kemudahan hari ini, tetapi meninggalkan lingkungan yang rusak untuk anak cucu kita. Ingat, bumi bukan sekadar tempat tinggal, alam adalah sumber kehidupan, tempat kita mencari makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan tunggu lingkungan rusak, baru kita peduli. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai hari ini. Jaga alam, jaga kehidupan, selamatkan masa depan.

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Malainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama adalah bagian dari semangat Pancasila. Di tengah keberagaman Indonesia, mari terus menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah demi Indonesia yang rukun, kuat, dan bersatu. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Sakti, Indonesia Bersatu.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Humham Impas, yaitu Yusril Iza Mahendra, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotipika, yaitu untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas dan juga rutan. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan pembahasan bersama dengan DPR guna memperbaiki sistem pemasyarakatan nasional. Dirinya menjelaskan bahwa lapas yang seharusnya menampung 100 orang kini dihuni yaitu sebanyak 185 orang, dan tentu kondisi ini menyebabkan warga binaan harus tinggal berdesakan dan juga menghadapi keterbatasan fasilitas seperti sanitasi, air bersih, serta juga itu pelayanan dasar lainnya. Yusril juga menyebut bahwa Presiden yaitu mengkoordinasikan penanganan narapidana dan narkotika yaitu bersama dengan Menteri Hukum Supratman Adi Aktas. Dirinya mengucapkan bahwa mencakup yaitu pendengar dan juga pengguna, mencakup pengedar dan juga pengguna, di mana pemerintah menyiapkan daftar yaitu inventarisasi masalah untuk membahas tentang revisi Undang-Undang Narkotika dan juga Psikotropika bersama dengan DPR RI. Dan ia juga menambahkan bahwa pemerintah sedang menyusun daftar yaitu inventarisasi masalah atau DIM sebagai bagian dari persiapan untuk pembahasan yaitu rancangan undang-undang tersebut. Dan selanjutnya, Presiden juga akan menunjukkan menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, saling membantu, berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, semangat Pancasila tetap relevan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Karena itu, memperkuat persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan yang perlu dijaga bersama. Mari menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang rukun, saling menghormati, dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Cukai Ahmad Dedi kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ahmad Dedi dijadwalkan diperiksa, yaitu dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Ahmad Dedi tidak hadir karena mengkonfirmasi sedang dalam kondisi sakit. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Dan Budi juga mengatakan bahwa penjadwalan ulang dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan hingga tuntas dan efektif. KPK berkomitmen untuk memberantas setiap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya KPK juga pernah menjadwalkan pemeriksaan Ahmad Dedi pada Selasa 22 September 2026 dan saat itu ia tidak hadir dengan alasan sakit dan penyidik menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan selanjutnya. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

KPK mendorong, yaitu KPK mendorong perguruan tinggi memperkuat integritas dan juga tata kelola pendidikan untuk mencegah praktik kecurangan akademik, itu termasuk joki skripsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa praktik tersebut menjadi prihatin, yaitu dalam evaluasi program pendidikan anti korupsi. Melalui survei yang melibatkan responden internal dan juga eksternal, KPK berupaya untuk menggambarkan kondisi integritas pendidikan, di mana survei tersebut pendengar mencakup karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan juga tata kelola lembaga pendidikan. Budi mengatakan bahwa praktik joki skripsi dapat berkaitan dengan kecurangan mahasiswa mencari jalan pintas, utamanya yaitu untuk memperoleh nilai terbaik tanpa melalui proses akademik yang semestinya. Dalam hal ini KPK juga menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Salah satunya upaya melalui integrasi materi anti korupsi ke dalam kurikulum. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini.
1: Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral, Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.

0: pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anna menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada dua ikhtisar, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh, sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton, dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Pulitulah 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik para pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Buddha hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dan selamat bergabung mendengarkan siaran kami. Program Masato RRI Sintang masih terus menyapa Anda dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Lagu rohani Buddha kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin.

bertujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Baik pendengar, hingga di sini tugas saya Rico bersama Anda dari Sabtu 10 Oktober 2026. Ragam musik informasi masih terus berlanjut untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berikutnya rekan saya Mbak Dewi bersama Anda hingga tutup siaran pukul 00. Saya Rico, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah, sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

0: Ya, halo.
1: Ki, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh. Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Belum lagi toh, apalagi itu
0: Mbak Rifki, kemana? Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, gimana pun anda berada. Selamat hari kesehatan mental sendiri ya buat kita semua. Semoga mental kita selalu sehat ya, karena dengan kesehatan mental yang kita miliki, mudah-mudahan apapun harapan, keinginan, cita-cita tidak terbental ya. Mari kita terus jaga kesehatan mental, bukan tidak boleh luka, bisa-bisa aja ya, karena kita bukan manusia sempurna yang tak lepas dari luka. Tapi kita berusaha menyembuhkan luka itu agar tidak bersemayam lama dalam jiwa kita. Sekali lagi, selamat hari kesehatan mental sedunia buat kita semua ya di hari ini 10 Oktober. Dan pendengar, kita akan hadirkan sebagai acara pertama kita di Sintang Malam ini ada podcast Sosok Bermukena Hitam. Ini adalah sebuah podcast horor. Selamat mengikuti.
3: Selamat datang di podcast RRI Sintang. Bersama saya Rahmat Yam. Kali ini kita dengan tema horor dan misteri.

Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk tampil di sebuah acara besar? Bahkan sampai ada seseorang yang mengatakan bahwa tubuh kalian itu harus diisi sesuatu agar jiwa atau kemampuan tari kalian itu bisa menyatu dengan tarian yang akan dibawakan. Mungkin bagi sebagian orang itu terdengar tidak masuk akal. Tapi kisah yang akan saya ceritakan kali ini dialami oleh teman saya sendiri. Dan kejadian ini berlangsung ketika dia akan mengikuti sebuah lomba tari tingkat nasional. Awalnya semuanya berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya sebuah ritual yang katanya bertujuan untuk memasukkan jiwa tari ke dalam dirinya justru membawa kejadian-kejadian aneh yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan yang paling mengerikan, semua itu baru terjadi setelah dia selesai tampil. Hari itu dia bersama rombongan penari lainnya sedang mempersiapkan diri untuk tampil. Karena acaranya cukup besar dan membawa nama daerah, persiapannya pun tidak main-main. Sebelum tampil, teman saya ini mendapatkan semacam doa atau ritual khusus. Katanya tujuannya agar jiwa tari bisa masuk dan menyatu dengan dirinya. Sehingga ketika berada di atas panggung, gerakannya itu bisa lebih menyatu dengan karakter tarian. Saya sendiri tidak tahu persis apa yang dilakukan kepadanya. Yang jelas, ketika proses tersebut, dia diberikan sebuah doa pelepas. Katanya doa itu harus dibaca setelah selesai tampil. Tujuannya untuk melepaskan atau menutup kembali sesuatu yang sebelumnya dianggap sudah dibuka. Tapi karena situasi saat itu ramai, semua orang sibuk, dan dia juga fokus mempersiapkan penampilan, doa tersebut justru terlupakan. Dan saat itu dia sama sekali tidak menyadari bahwa lupa membaca doa itulah yang nantinya membuat malamnya itu berubah menjadi mimpi buruk. Setelah penampilan selesai, teman saya merasa sangat lelah. Dia kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Malam sudah cukup larut. Dia masuk ke kamar, berbaring di atas kasur, mengambil handphone, lalu mulai scrolling seperti biasa. Jendelanya masih terbuka. Dari kamar itu, dia bisa melihat sebuah gedung tinggi yang berdiri tidak jauh dari tempat dia menginap. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Ada sosok perempuan berdiri di bagian atas gedung tersebut. Teman saya awalnya tidak terlalu memperdulikannya. Dia berpikir mungkin memang ada orang di sana. Jadi dia kembali melihat handphone, scroll lagi. Tapi entah kenapa, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Dia kembali melihat ke arah gedung. Sosok itu masih ada. Diam, hanya berdiri di sana, melihat ke arah kamarnya. Teman saya mulai risih. Dalam hatinya dia mulai bertanya, itu manusia bukan sih? Karena yang membuatnya aneh, kenapa ada seseorang berdiri malam-malam di tempat setinggi itu? Dan yang lebih membuat bulu kuduknya merinding, sosok tersebut seperti sedang memperhatikannya. Dari kejauhan, tanpa bergerak, tanpa melakukan apa-apa, hanya melihat. Teman saya mencoba mengabaikannya. Dia kembali memainkan handphone, tapi semakin lama, rasa takutnya semakin besar. Akhirnya dia berpikir, sudahlah, tutup jendela, habis itu tidur. Dia bangkit dari kasur, berjalan menuju jendela, tangannya kemudian meraih gagang jendela, dan tepat ketika dia hendak menutupnya, sosok yang tadi berada di atas gedung tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Bukan lagi dari kejauhan, bukan lagi dari atas gedung, tapi berada tepat di depan wajahnya dan mereka berhadapan. Teman saya langsung berteriak, dia refleks berlari meninggalkan kamar, dia lari menuju kamar teman-temannya, pintu dibuka dengan tergesa-gesa. Teman-temannya yang sedang berada di dalam kamar langsung kaget. Kenapa? Ada apa?
Dia hanya bisa menunjuk ke arah kamarnya sambil ketakutan. Akhirnya semua orang heboh. Ada yang panik, ada yang ikut takut, ada yang mencoba menenangkan. Tapi satu hal yang mereka semua tahu, malam itu ada sesuatu yang tidak beres.

Mungkin kalian berpikir setelah kejadian itu semuanya selesai. Ternyata tidak. Malam berikutnya, teman saya kembali ke kamar. Tubuhnya benar-benar lelah setelah aktivitas seharian. Dia hanya ingin tidur. Dia berbaring, memejamkan mata, dan perlahan dia mulai tertidur. Sampai kemudian, dia merasakan sesuatu. Ada yang seperti memijat tubuhnya. Awalnya dia mengira mungkin salah satu temannya. Dalam keadaan setengah sadar, dia mencoba memalingkan wajah untuk melihat siapa yang sedang memijatnya. Dan ketika matanya terbuka, dia melihat sesuatu yang sampai sekarang masih membuatnya takut ketika mengingatnya. Di samping tubuhnya, ada seorang wanita. Wanita tersebut mengenakan mukena berwarna hitam dan wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Wanita itu menatap tepat ke wajahnya, lalu tersenyum menyeringai. Teman saya ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dia mencoba membuka mulut, tidak bisa. Dia mencoba berteriak memanggil teman-temannya, tetap tidak bisa. Kemudian dia mencoba membaca doa, tapi dalam kondisi itu, dia merasa seolah-olah tidak mampu mengucapkannya. Dan saat itulah, dia merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Dia mencoba bergerak, tidak bisa. Mencoba mengangkat tangan, sulit. Bahkan nafasnya pun terasa berat. Dan yang paling membuatnya ketakutan, kain mukena hitam yang dikenakan sosok itu terasa seperti menutupi sebahagian tubuhnya. Dia panik. Dalam kondisi seperti itu, dia hanya bisa berusaha melawan. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya sekuat tenaga, sekuat yang dia bisa. Sampai akhirnya dia berhasil terlepas. Tubuhnya langsung bergerak, dan setelah itu kejadian tersebut berhenti. Teman saya kemudian benar-benar ketakutan. Dia sadar bahwa apapun yang terjadi malam itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Keesokan harinya, teman saya bersama teman-temannya mulai membicarakan semua kejadian tersebut. Mereka mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sejak selesai tampil dia mengalami kejadian-kejadian aneh? Kenapa sosok perempuan itu seolah mengikuti dirinya? Sampai akhirnya mereka teringat sesuatu. Sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan sebelum dia tampil. Doa pelepas. Doa yang seharusnya dibaca setelah selesai menari, tapi teman saya lupa membacanya. Dan menurut orang yang sebelumnya memberikan doa tersebut, doa itu diperlukan sebagai bagian dari proses untuk melepaskan sesuatu yang sebelumnya sudah dilakukan. Karena itulah, mereka kemudian menghubungkan kejadian-kejadian yang dialami teman saya dengan kelupaan tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah benar ada sesuatu yang mengikutinya? Apakah sosok yang dia lihat benar-benar makhluk gaib? Atau ada penjelasan lain untuk pengalaman yang dialami itu? Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa memastikan. Yang jelas, teman saya mengaku bahwa pengalaman itu benar-benar terasa nyata baginya. Dan sejak kejadian tersebut, dia menjadi jauh lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang sebelumnya dia anggap sepele. Terutama ketika seseorang memberinya sebuah doa atau pesan tertentu, dia tidak lagi berani melupakannya. Karena terkadang sesuatu yang kita anggap hanya bagian dari persiapan sebuah pertunjukan bisa meninggalkan cerita yang jauh lebih panjang setelah panggung selesai. Dan mungkin yang paling menyeramkan dari kisah ini bukanlah sosok perempuan bermukna hitam itu, melainkan pertanyaan yang sampai sekarang masih tersisa. Kalau memang sosok itu datang karena ada sesuatu yang belum dilepaskan, sebenarnya apa yang ikut pulang bersama sang penari malam itu?

Cerita kejadian aneh yang dialami teman saya bukan hanya tentang sosok yang pertama kali terlihat di atas gedung yang kemudian muncul tepat di depan jendela, dan sosok yang pernah membuat teman saya mengalami ketindihan saat itu. Yang ada di pikirannya cuma satu, bagaimana caranya supaya sosok itu tidak pernah muncul lagi. Karena setiap kali melihatnya, rasa takut selalu datang terlebih dahulu. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak pernah kami duga. Sosok bermukena hitam itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia masih muncul, bahkan sampai sekarang. Tapi ada yang berubah. Bukan sosoknya, melainkan cara dia hadir. Kalau dulu kemunculannya selalu membawa rasa takut, sekarang anehnya sosok itu justru muncul ketika teman saya sedang berada dalam kesedihan. Seolah-olah dia bukan datang untuk mengganggu, melainkan untuk menemani. Ada satu kejadian yang sampai sekarang paling diingat oleh teman saya. Kejadian itu terjadi tepat setelah mamanya meninggal dunia. Hari itu rumahnya masih dipenuhi orang. Tahlilan baru saja selesai. Orang-orang perlahan mulai pulang. Suara percakapan yang sejak sore memenuhi rumah satu persatu menghilang. Sampai akhirnya rumah itu menjadi begitu sunyi. Dan mungkin kalian yang pernah kehilangan orang yang paling kalian sayang tahu, ada jenis kesunyian yang berbeda setelah seseorang pergi untuk selamanya. Bukan hanya sekedar tidak ada suara, tapi rumah yang biasanya terasa hidup tiba-tiba terasa kosong. Teman saya kemudian duduk sendirian di depan rumah. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Dia hanya duduk, menundukkan kepala, sambil memegang pakaian milik mamanya. Pakaiannya mungkin masih menyimpan aroma yang begitu dia kenal. Dia memeluk pakaian itu erat-erat dan menangis. Pelan sekali dia memanggil, "Mama," lalu kembali menangis, "Mama." Seolah-olah kalau dia memanggil cukup banyak sekali, mamanya akan keluar dari dalam rumah. Seolah-olah semuanya belum benar-benar berakhir. Dia mulai mengingat banyak hal. Masakan mamanya, suara mamanya ketika memanggil namanya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu terasa biasa, tetapi malam itu justru menjadi sesuatu yang paling dia rindukan. Dan ketika dia sedang tenggelam dalam kesedihan itu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu di sebelahnya. Teman saya menoleh, dan di sana sosok bermukena hitam itu duduk diam, tidak bergerak, tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di sampingnya. Tapi kali ini teman saya tidak berteriak, tidak lari, tidak merasakan tubuhnya membeku seperti sebelumnya. Karena ada sesuatu yang berbeda dari sosok itu. Wajahnya tidak lagi terlihat menyeramkan. Justru ada ekspresi iba, seperti seseorang yang sedang melihat sahabatnya menangis. Seolah-olah sosok itu mengerti rasa kehilangan yang sedang dialami teman saya. Teman saya kemudian berkata, "Aneh. Untuk pertama kalinya aku tidak takut melihat dia." Dia menangis, sementara sosok bermukena hitam itu tetap duduk di sampingnya. Tidak menyentuh, tidak bicara, hanya menemani. Dan mungkin
Justru karena tidak melakukan apa-apa itulah, teman saya merasa sedikit tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia tidak menganggap sosok bermukena hitam itu sebagai sesuatu yang harus dia takuti. Dia justru berpikir, mungkin selama ini dia salah memahami kehadiran sosok tersebut.

kejadian-kejadian aneh tetap terjadi. Hal-hal gaib masih sering muncul di kehidupan teman saya. Tetapi setiap kali sesuatu yang terasa mengancam muncul, entah kenapa, sosok bermukna hitam itu sering datang. Seolah-olah ada pola yang tidak bisa dijelaskan. Dan salah satu kejadian yang paling sulit dilupakan adalah ketika teman saya melihat seekor kera besar, bukan kera biasa. Menurut ceritanya, ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada kera yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan yang membuatnya semakin takut adalah matanya. Merah, menatap lurus ke arahnya. Teman saya melihat sosok itu berada tidak jauh dari rumah. Kera itu hanya diam beberapa saat, menatapnya, lalu tiba-tiba berlari. Bukan menjauh sembarangan, tapi ke arah hutan. Teman saya bingung. Dan mungkin karena penasaran yang sudah mengalahkan rasa takut, dia mengikuti kera tersebut masuk ke arah hutan. Semakin jauh, semakin sepi. Suara rumah-rumah mulai menghilang. Yang terdengar hanya suara dedaunan, angin, dan langkah kakinya sendiri. Sampai akhirnya, dia kehilangan jejak. Kera itu menghilang, tidak terlihat lagi. Dia mencari, menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada. Hanya pohon-pohon tinggi dan gelapnya hutan. Teman saya kemudian memutuskan untuk pulang. Dia berbalik dan mulai berjalan meninggalkan hutan. Namun baru beberapa langkah, dari arah belakang, kera itu muncul sangat dekat, jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Dan kali ini, sosok itu seperti hendak menerkam. Teman saya bahkan tidak sempat berpikir. Dia hanya melihat tubuh besar itu melompat ke arahnya. Lalu semuanya seperti terjadi dalam sepersekian detik. Kera itu belum sempat menyentuh tubuhnya. Tiba-tiba seperti terpental. Seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya dari samping. Dan pada saat yang sama, teman saya melihat sesuatu berwarna hitam. Sangat cepat. Samar. Seperti bayangan yang melintas. Kera itu menghilang. Bukan berlari, bukan pergi ke dalam hutan, tapi hilang. Teman saya langsung terdiam. Matanya terpejam rapat. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan tubuhnya dicabik-cabik, diterkam, dicakar. Dia bahkan tidak berani membuka mata. Beberapa detik berlalu, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, perlahan dia membuka matanya. Dia langsung memeriksa tubuhnya, tangan, kaki, dada, wajah. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada bekas cakaran, tidak ada satupun bekas gigitan. Padahal beberapa detik sebelumnya, dia yakin dirinya akan mati. Dia berdiri di tengah hutan, bingung, takut, dan tidak tahu apa sebenarnya yang baru saja menyelamatkannya. Tapi satu hal yang dia yakini, dia tidak sendirian.

teman saya akhirnya memilih untuk pulang. Dia berjalan cepat, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada lagi sesuatu yang mengikutinya. Sampai akhirnya, dia hampir keluar dari kawasan hutan. Dan ketika melihat ke depan, langkahnya tiba-tiba berhenti. Karena di kejauhan, ada seseorang berdiri, berwarna hitam, diam, tidak bergerak. Teman saya langsung mengenalinya, sosok bermukna hitam. Tapi kali ini anehnya, sosok itu tidak terlihat menakutkan. Dia hanya berdiri dari kejauhan, kemudian tersenyum. Teman saya hanya bisa menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia tidak merasa ingin melarikan diri. Dia justru merasa seperti seseorang baru saja memastikan dirinya selamat. Sosok itu kemudian perlahan menghilang, bukan dengan cara yang dramatis. Tidak ada suara, tidak ada gerakan aneh. Hanya perlahan menjadi samar, kemudian tidak terlihat lagi. Teman saya pulang malam itu dengan satu pertanyaan yang sampai sekarang belum pernah benar-benar terjawab. Siapa sebenarnya sosok bermukna hitam itu? Apakah dia memang sesuatu yang sejak awal ingin mengganggunya? Atau justru sejak pertama kali muncul, dia memang sedang menjaganya? Karena kalau diperhatikan, sosok itu selalu datang pada saat-saat tertentu. Ketika teman saya ketakutan, dia muncul. Ketika teman saya sedang sangat sedih, dia muncul. Dan ketika sesuatu yang seolah ingin mencelakai teman saya, dia juga muncul. Mungkin ada sesuatu yang tidak kami mengerti tentang kehadiran sosok tersebut. Mungkin dia bukan sekedar sosok gaib yang kebetulan mengikuti kehidupan teman saya. Mungkin ada alasan mengapa dia selalu memakai mukena hitam. Dan mungkin kemunculan pertamanya di atas gedung, kemunculannya di depan jendela, hingga pengalaman ketindihan yang dulu begitu menakutkan, sebenarnya bukanlah awal dari cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih panjang. Karena sampai sekarang, ketika teman saya sedang sendirian dan tiba-tiba merasa sedih, terkadang dia masih melihat sosok itu berdiri jauh di ujung jalan atau duduk diam di sudut ruangan. Tidak melakukan apa-apa, hanya memperhatikan. Dan terkadang sosok itu tersenyum, seolah ingin mengatakan, "Aku masih di sini."

Tapi pertanyaannya sekarang, kalau benar sosok bermukna hitam itu selama ini sedang menjaga teman saya, siapa yang sebenarnya dia lindungi? Dan kenapa setiap kali dia datang, selalu ada sesuatu yang tidak biasa terjadi setelahnya? Mungkin jawabannya ada pada kejadian berikutnya. Karena cerita tentang sosok bermukna hitam ini ternyata belum selesai.

itulah kisah teman saya. Seorang penari yang awalnya hanya ingin memberikan penampilan terbaik di sebuah lomba tingkat nasional, namun justru membawa pulang sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih sulit untuk dipercaya. Kalau kalian ingin mendengar kelanjutan kisahnya tentang kejadian-kejadian lain yang dialami teman saya setelah sosok bermukna hitam itu semakin sering muncul, kita akan lanjutkan di cerita berikutnya. Karena mungkin yang paling menyeramkan dari sebuah sosok gaib bukan ketika dia datang untuk menakuti kita, tapi ketika kita mulai merasa nyaman dengan kehadirannya.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Ya, pendengar, menjaga adat budaya, keberagaman, perbedaan, senantiasa kita jaga seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika kalau kita maknai dengan lebih dalam, maka sebuah keindahan akan tercipta.

misalnya mereka dilansir dari CNN, makna dari Bhinneka Tunggal Ika, misalnya contohnya sikap Bhinneka Tunggal Ika berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras maupun adat. Kemudian toleransi antar umat beragama ketika perayaan hari besar ataupun kehidupan sehari-hari. Kemudian juga masih banyak lagi.

alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar, energi dari ucapan Anda itu sangat berpengaruh kepada hidup Anda, kepada diri Anda. Coba aja kalau Anda membicarakan atau Anda mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang gak baik, itu pasti akan ngalir ke tubuh Anda. Jadi pastikan apa yang Anda keluarkan adalah hal yang baik, biar baliknya juga akan baik. Oke, pendengar, mau bergabung di acara Ruang Rindu boleh. Ada Bang Kutua, kemudian ada Bahasa Matahari Ebit Gade, ada Andi Carrera, Rasa Sayangku, ada Memes dan juga ada Chris. Atau mau request lagu sendiri juga boleh, tancap aja, gas. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dari siapa ini?
1: Dari Kusiati.
0: Kusiati?
1: Lunsia.
0: Lunsia.
1: Tursia.
0: Tursia?
1: Tursia Dewi.
0: Oh iya, apa kabar?
1: Baik-baik lah.
0: Baik-baik.
1: Kalau Kak Dewi?
0: Baik juga. Gimana di Riguk, Lunsia?
1: Itu masih kabut-kabut.
0: Masih kabut-kabut? Oh, kalau tadi di sini ada pagi-pagi hujan.
1: Hujannya sedikit, sayang.
0: Oh iya, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting, tapi tadi ada kayak udah biru-biru sedikit langitnya ya. Mudah-mudahan ada hujan lagi nanti ya.
1: Masih mudah-mudahan hujan, Nak. Terus ya di Riguk ini tidak ada air lah, Kak Dewi.
0: Oh iya?
1: Tidak ada air minum, tidak ada air mandi, kasihan deh.
0: Mudah-mudahan segera ada ya airnya ya.
1: Amin.
0: Oke deh, mau pilih lagu sendiri atau mau yang sudah ada di sini?
1: Lagu sendiri lah.
0: Boleh, silakan.
1: Lagunya
0: apa itu?
1: Gereja Tua.
0: Gereja Tua ya?
1: Iya.
0: Oh, belum dibangun ya gerejanya?
1: Belum.
0: Oke.
1: Masih lama, Pak.
0: Masih nunggu dana ya?
1: Dananya belum keluar.
0: Ya, mudah-mudahan nanti keluar ya. Oke, nanti saya cari. Buat siapa lagunya?
1: Apa?
0: Buat siapa gerejanya? Gereja Tua.
1: Suaminya tersayang lah.
0: Cie-cie. Oke, siap.
1: Salam dulu, Pak.
0: Oh, boleh, silakan.
1: Salamnya dengan Mama Rina di Melawi. Salam semualah
0: yang ada di mana?
1: Pokoknya salam semua.
0: Di Belitung. Tadi di mana tadi?
1: Di Belitung juga aku.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Di Belitung juga salam. Kalau aku ini Persia diriku.
0: Oh iya, betul. Oke.
1: Okay. Sudah?
0: Sudah.
1: Oke. Okay. Ayo, malam. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gereja Tua ya, yang dari Pambers. Oke, kita gaskan ke yang lain. Siapakah lagi? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Hebat ya, semangatnya masih siang. Keren banget. Tapi gak apa-apa.
2: Gak
0: apa-apa, itu kan bisa menularkan semangatnya tetap siang gitu ya. Walaupun udah 5 watt misalnya gitu.
2: Bikin tertawa lah dulu.
0: Siapa ini?
2: Ya selamat malam juga ya.
0: Dari siapa?
2: Ruang Rindu lah dulu kan.
0: Iya terserah.
2: Ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke mantap, dari siapa lo?
2: Ini orang Blitang nih, Sri Lima nih, baru gabung lagi nih.
0: Oh iya, kemana aja?
2: Ingat siapa orangnya?
0: Tak tahu.
2: Udahlah kalau nggak tahu.
0: Nggak apa-apa lah ya. makanya harus nyebutin dong.
2: Bang Andre dong.
0: Oh iya, saya udah nulis sih namanya Andre.
2: Ini baru pulang melaut nih.
0: Oh iya, melaut di mana? Laut Melawi kah?
2: Melaut di Sungai Kapuas.
0: Oh, melaut di Sungai Kapuas. Banyak ikan?
2: Nggak, cari ikan lah, cari cuan lah.
0: Oh gitu.
2: Cari yang kuning-kuning dong.
0: Oh, Masya Allah. Mas ya?
2: Mas bukannya intan, tapi ku harap kasih.
0: Sebongkah berlian lah ya, nemu nggak sebongkah berliannya? Oke, okay, Andre lagunya mau request sendiri atau yang udah ada?
2: Ebit tadi.
0: Ada Ebit, Ebit judulnya Bahasa Matahari. Bagus sih lirik ini.
2: Bagus kan?
0: No. Oh. Oke, okay, gaskan. Buat siapa lagunya?
2: Gaskan juga gitu ya.
0: Siap.
2: Boleh salam siapa?
0: Hah? Boleh, silakan.
2: Salam katanya buat Pak Jumira di Lombok ya. Semoga sehat selalu dengan keluarganya, dengan ibu juga.
0: Amin.
2: Salamnya buat orang Lempah atau siapa nama tuh, Bu Bilin ya.
0: Bu Bilin di Lempah.
2: Semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin.
2: Lagunya kirimkan sama Mak Puji. Udah lama gak dengar suara Mak Puji ini.
0: Waktu itu ada, tapi kecil banget suaranya. Biasalah.
2: Orangnya bagaimana? Besar atau kecil?
0: Gak tahu.
2: Pas suaranya kecil ya?
0: Bukan, itu kayaknya bukan dari suaranya. Suaranya mungkin biasa aja, cuma pas nelfon mungkin volumenya atau apanya gitu, gak tahu juga sih.
2: Oh, saya kira suaranya kecil, orangnya kecil juga.
0: Belum tentu dong. Belum tentu.
2: Bercanda ya?
0: Gak apa-apa, it's okay. Terus?
2: Apa itu?
0: Apa?
2: Untuk Kak Dewi, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia di Yosiannya.
0: Amin.
2: Tertawa aja aku terus.
0: Tapi jangan tertawa terus dong, nanti saya capek.
2: Pantun tuh boleh pantun.
0: Boleh.
2: Saya mau dengar pantun Kak Dewi, itu enak benar loh.
0: Mana ada pantun? Malam-malam mas pantun.
2: Kak Dewi itu pandai terus, Mbak. Ada pantun, pandai berjanda, pandai tawa. Enak banget tuh.
0: Amin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, itu aja.
2: Oke, terima kasih. Selamat bertugas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, penelpon kita ada Andre. Selanjutnya kita sapa lagi penelpon selanjutnya selepas Andre. Ada siapakah? Kita berkeliling kemanakah malam ini? Yes, halo.
3: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ustazah?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baik. Bapak gimana? Baik juga?
3: Syukur alhamdulillah. Yang kita cari sehat itu Ibu Ustazah.
0: Iya, amin. Doain ya, doain saya Pak ya, sehat terus ya Pak.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan lah nak, kan namanya manusia ini kan tak mungkin sehat terus, Mbak.
0: Iya, betul. Makanya minta doa dari Bapak biar sehat-sehat aja gitu.
3: Sehat Ibu saja keluarganya.
0: Alhamdulillah.
3: Syukur alhamdulillah. Lagunya bisa request sendiri kah?
0: Bisa, biasa Bapak cari lilin-lilin.
3: Nah, kalau bisa itu apa namanya tuh?
0: Apa?
3: Bagi duri terlindung aja dari ini Kardila.
0: Oh, bagai duri terlindung ya, nanti saya cari ya.
3: Halo?
0: Ya, halo.
3: Ah, duri terlindung dari ini Kardila Ibu Ustazah.
0: Ini Kardila ya, nanti saya cari dulu ya.
3: Boleh salam-salam?
0: Boleh, silakan.
3: Terutama sekali salam saya buat Mama Peggy, semoga dia tetap sehat bersama keluarga bahagia.
0: Amin.
3: Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kembali kata Ibu Mama Peggy. Dan kedua salam saya sama Abang Andri tadi.
0: Barusan ya.
3: Dia tetap sehat sama keluarganya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu aja Ibu Ustazah, semoga Ibu Ustazah tetap sehat.
0: Amin. Terima kasih Bapak juga.
3: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya aja ya. Saya salam juga dong buat yang ada di Melawi. Halo Melawi semuanya. Kalau saya jalan-jalan ke Melawi itu dengerin radio itu kan ada spot-spot yang blank spot gitu ya. Jadi misalnya ada gitu, terus beberapa daerah yang gak tahu kenapa ya, misalnya terus hilang, pas beberapa ujung lagi ada lagi gitu. Gak tahu tuh kenapa ya, apa karena kealang oleh bukit-bukit kali ya. Ya udah pendengar, kita akan hadirkan yang berikut ini. Pastikan Anda masih bersama kami di Ruang Rindu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: In this economy, kita harus menyingkirkan ego kita ya. Mungkin ada ya, saya ini S1, saya ini S2, ngapain saya kerja begini? Hilangin tuh. Ketika kita mau naik ke atas, kita perlu tangga. Itu kata karma ya. Jadi artinya, kita harus menikmati apapun peran kita sebagai apapun. Nah, mungkin kita selalu dikuasai oleh ego di dalam diri kita. Makanya ketika kita mengerjakan sesuatu, kita gak bahagia, kita gak senang. Akhirnya capek sendiri dengan egonya. Nah, banyak orang yang tidak bisa menaklukkan egonya sendiri. Ya, semuanya pasti harus belajar sih tentang bagaimana menaklukkan ego itu. Biar kita bisa menikmati apapun pekerjaan kita. Setuju gak? Oke deh, pendengar, lanjut lagi di Ruang Rindu. Siapakah yang ingin mengantarkan rindu? Mari kita gapai rindu itu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, dari siapa nih? Dari siapa?
1: Ryan.
0: Di mana, Yan?
1: Di Banjarbaru.
0: Banjarbaru. Kalau boleh tahu Banjarbarunya mana?
1: Banjarbaru.
0: Oke, Ryan mau request lagu sendiri atau yang sudah ada di sini?
1: Lagu sendiri.
0: Apa? Emang kamu bisa menciptakan lagu sendiri? Apa ya judulnya?
1: Lagunya tentang berita kepada kawan.
0: Oh, Ebit.
1: Ya.
0: Ya, buat siapa lagunya?
1: Kepada saudara. Tetangga.
0: Ya.
1: Buku. Dan istri.
0: Oke. Siap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat malam. Oke, terima kasih buat Ryan ada di Banjarbaru. Mana Banjarbaru itu ya? Kita coba penasaran juga dari kemarin saya mau nyari Banjarbaru itu provinsi mana. Tadi nggak tahu katanya ya. Gimana sih tadi ini belajar geografinya ya Banjar? Ntar ya, kita bentar guys. Bentar ya mendengar. apa Banjarbaru? Ini udah banyak apa yang ini ya? Banjarbaru Provinsi Kalsel, Kalimantan Selatan. Okay. Ada siapa lagi nih? Halo.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga. Dari siapa ini?
2: Selamat Kak Dewi dari
0: Cirebon. Hah?
2: Selamat dari siapa?
0: Tegi bukan? Ma Tegi? Hah?
2: Iya, betul. Nilainya 200 ya Kak Dewi.
0: Ah, kemarin aja belum dibayar 1 juta.
2: Kita belum ketemu nih Kak Dewi.
0: Harus dibayar nanti kalau ketemu ya. Jadi
2: berapa nih? Kapan kita bisa ketemu Kak Dewi?
0: Jadi 400 nih.
2: Iya.
0: Oke, mau pilih lagu sendiri atau yang udah ada nih?
2: Yang udah ada apa-apa tuh Kak Dewi?
0: Yang udah ada Ani Carrera, Rasa Sayangku. Kemudian ada Krisye, Kan Berlalu. Ada Memes, Maafkan.
2: Itu Jakak deh.
0: Hah? Apa?
2: Hati jadi debu.
0: Hati jadi debu?
2: Iya.
0: Jangan dong.
2: Itu kecuma lagu Kak Dewi.
0: Dari siapa ya? Enggak ada di sini hati jadi debu, adanya hati jadi hati aja, hati jadi apa ini? Enggak ada hati jadi debu.
2: Enggak ada Kak Dewi.
0: Adanya hati yang luka, terus hati lebur jadi debu, mungkin itu kali ya?
2: Enggak, memang hati jadi debu.
0: Oh, enggak ada, adanya hati tergores cinta napa urba. Betaria Sonata, hati yang luka, hati seorang wanita juga Betaria, dan hati yang luka Hetty Koes Endang. Hati-hati gitu deh pokoknya.
2: Kalau begitu apa ya Kak Dewi?
0: Krisye mau?
2: Nah itulah ya Kak Dewi.
0: Krisye?
2: Karena bingung-bingung.
0: Ya Krisye aja ya?
2: Uh-uh.
0: Apa itu judulnya?
2: Salamnya buat Kak Dewi sekeluarga, semoga sehat selalu ya Kak Dewi.
0: Okay.
2: Untuk wanita di Sambas, untuk Pak Jumbira tadi di Lombok.
0: Iya, tadi nitip
2: ya, salam. Terima kasih ya Ibu, salamnya. Salam kembali lagi ya Ibu.
0: Iya.
2: Lagunya dikasih Ban Andre tadi.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Kak Dewi, semoga sehat selalu ya Kak Dewi.
0: Doain ya.
2: Nanti bayarnya ya Kak Dewi nunggu ketemu.
0: Siap, ditunggu bayarnya.
2: Iya, ditunggu. Kak Dewi, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya deh, dengerin aja. Ntar saya lagi belajar ini ya. Pokoknya step-step nanti calling kalau saya ingat gitu ya. Ada kata-kata yang mau saya sampaikan gitu untuk mendengar. Ya, sama tau aja. Mungkin lagi ngerasa seperti itu gitu ya. Nah, saya juga sama-sama belajar aja sih. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Dari siapa ini?
3: Orang Kelam,
0: ya. Oh, Pak Adi.
3: Iya, betul.
0: Iya, gimana Pak Adi, sehat?
3: Sehat,
0: Pak. Pak Adi mau pilih lagu sendiri atau yang udah ada?
3: Di sendiri aja lah, Kak, ya.
0: Boleh.
3: Dari Kuspus Ayah.
0: Ayah, ya?
3: Iya.
0: Oke, nanti kita cari dari Kuspus Ayah. Ada.
3: Ada.
0: Siap.
3: Oke lah, cari ini. Malam.
0: Iya, selamat malam. Pak Adi di Kelam. Selepas Pak Adi di Kelam ya, kayaknya kita udah tiga ya lagunya ya. Kita berita kepada kawan dulu, habis itu kisah kasih di sekolah, ada ayah. Ya sudah, kita dengarkan yang nanti ya, yang telepon selanjutnya tunggu aja ya. Menunggu dulu ya. Oke, kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini.

0: Bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Belajarlah memasukkan hal-hal yang positif untuk hidup kita. Karena ketika Anda mendengarkan hal-hal yang negatif tentang Anda atau yang masuk ke Anda, jangan sampai terpengaruh. Kalau Anda terpengaruh dengan hal yang negatif dari sekitaran Anda, maka Anda akan merasa tidak beruntung, merasa kayak apa ya, bisa aja mental health Anda jatuh gitu ya. Selamat hari kesehatan mental sedunia yang jatuh hari ini ya. Dan mudah-mudahan kita selalu, mentalnya selalu sehat, selalu terjaga. Kalau kata Romo lagi ya, saya lagi belajar sama beliau nih ya. Jadi kita itu harus, kalau ada yang membuat sesuatu yang jelek untuk hidup kita, kita harus tutup telinga, tutup mata gitu, dan kita fokus aja ke diri kita gitu ya. Harus menikmati apa yang kita miliki dan fokus apa sih yang kita inginkan gitu katanya ya. Halo, selamat malam. Halo. Oh, suaranya putus-putus. Ya, sayang sekali ya. Sayang pulsanya. Udah dicoba lagi nanti ya. Soalnya suaranya putus-putus ya. Daripada nanti sayang pulsanya ya, dicoba lagi di line telepon 0565-27447. WhatsApp ada enggak ya? Ntar saya coba cek dikit ya. Mana dia? Oke, okay, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Ayuk di Semeluang.
0: Bu Ayuk di Semeluang ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Bu Ayuk mau kos lagi sendiri atau pilih aja yang ada?
1: Mau pilih sendiri.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Lagunya Bu, apa itu?
0: Apa itu?
1: Malam Luang Dingin ada, Kak.
0: Hah?
1: Malam Luang Dingin ada.
0: Ada gak? Dari Titi DJ?
1: Iya.
0: Oke, okay, siap Bu.
1: Ya, itu
0: aja,
1: Kak.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, lanjut lagi, ada siapa nih? Mendengar, lanjut lagi. Di line telepon 0565-27447. Oke, kita sambung lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Oke, Pak Amin, pop ya. Gimana Pak Amin? Tadi saya nampak langit sudah biru nih Pak Amin. Walaupun belum secara biru banget sih, tapi adalah gitu ya, matahari juga tampak gitu ya. Gimana kalau langit Pak Amin? Apakah di langit yang sama? Halo? Pak Amin? Kok hilang? Mungkin sinyalnya hilang kali ya. Nanti Pak Amin coba lagi aja ya. Ada nanti di masih di telepon yang sama ya, 0565-27447. Di situ ya. Kemudian juga WhatsApp-nya 0857-5047-40. Pelan-pelan Kak. Oh, siap. 0857-5047-40. Gitu ya. WhatsApp-nya. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Orang rindu, berbagi rindu memari lewat lagu Mbak Dewi.
0: Iya, dari siapa?
3: Nanya lagi. Jangan manusia.
0: Sengaja sih, biar nyebutin aja.
3: Iya.
0: Manusia gimana?
3: Bisa request lagu.
0: Boleh request lagu apa?
3: Mau nanya Mbak Dewi?
0: Ya, silahkan.
3: Request lagu, lagu di situ sudah ada gak?
0: Ada juga, ada Ani Carrera, Rasa Sayangku, ada Desi Ratnasari, Cemburu. Ini tahun 1997, saya kelas berapa SD gitu.
3: Oh, hai.
0: Ada juga Chris.
3: Itu dari siapa tuh tadi itu pertama?
0: Ani Carrera.
3: Mau itu aja. Carrera.
0: Mau
3: ya, itu aja.
0: Siap, Panusu siap.
3: Salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas.
0: Terima kasih, amin.
3: Salamnya buat Bapak Jumira, buat Ibu Wilin, buat Mama Peggy, buat Bang Man, yang lain dirangkul aja dari S&Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudi sambas. Doa yang sama ya. Karena ketika Anda mengeluarkan yang baik, maka afirmasi positif pembaliknya adalah yang baik juga. Kita dengarkan solusi yang berikut ini ya. Mendengar tetap di ruang rindu.

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Kalau udah fokus ke satu hal, jangan pimplan ya. Jangan tergoda oleh hal apapun, karena itu bisa menghancurkan mimpi Anda. Percaya deh, kalau misalnya Anda bisa fokus ke dalam satu tujuan aja, terus tidak pimplan, hindari aja pimplan itu. Karena kalau misalnya Anda pimplan, banyak pertimbangan ini itu. Bukan tidak boleh mempertimbangkan sesuatu, tetapi ada kalanya kita memang harus menghilangkan ego-ego diri dalam sekitar lingkungan kita, biar kita fokus aja gitu ya. Oke, halo, selamat malam. Halo? Halo, selamat malam. Oke, gak ada, coba lagi ya. Yang mau gabung boleh. Saya bacain WhatsApp aja dulu ya. Silahkan yang mau gabung, yang mau WhatsApp juga boleh ya. Ini ada siapa nih? Selamat malam Kak Ruang Rindu. Oke deh. Aku Japri di Skado. Halo Japri, namanya Japri. Mau minta lagu Titik-titik Noda dari Jamal Mirdad nanti kalau ada ya. Coba deh. Jamal Mirdadnya Hati Lebur Jadi Debu. Itu aja gak apa-apa ya. Soalnya yang itu yang diminta gak ada. Oke, makasih ya buat Japri di Skadau untuk WhatsApp-nya ya. Yang mau gabung boleh ya, tapi fokusin dulu ke telepon ya. Mudah-mudahan ada sinyalnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rose.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat baru. Habis beres-beres tadi kan itu sepupu nikah di Kedung.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi nyambut tamu sana. Kamu sama Kak Widya ada undangan tadi tuh.
0: Pegel nggak?
1: Sebelah nih baru habis sholat Isya Kak Dewi.
0: Oh, nanti saya biarin ya.
1: Iya, jangan.
0: Saya biarin.
1: Tadi udah minum susu sembuh itu. Tidak pegal lagi.
0: Iya.
1: Udah minum susu Aspen.
0: Oh iya, enak tuh.
1: Enak, alhamdulillah.
0: Minumnya hangat-hangat ya.
1: Baunya ada macam-macam kan Kak Dewi.
0: Iya benar.
1: Ada kayak manisnya,
0: macam-macam
1: ada
0: lah.
1: Kuyangnya.
0: Iya betul. Oke, mau lagu apa Ibu?
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakanlah
1: sejujurnya.
0: Dari siapa?
1: Dari Kak Dewi. Dari Dedek aja.
0: Katakan dari Kristen Panjaitan ya.
1: Boleh. Oke. Tapi masih capek masih ini Kak Dewi.
0: Pokoknya jangan dulu tidur sampai saya selesai siaran ya Ibu.
1: Oke okay, Dedek, tenang aja Dedek. Hasil bagi dua Dedek, tenang aja.
0: Oke, nyantai.
1: Makasih Dedek ya, hati-hati Dedek ya.
0: Ya, makasih. Yo,
1: makasih, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ras di daerah Juanti, baru habis baju hajatan ya. Happy wedding yang pada wedding hari ini ya. Semoga selalu bahagia. Bagus tanggalnya ya, 10-10. Selalu bahagia. Sampai selama-lamanya lah ya. Yang ulang tahun hari ini, iya selamat ulang tahun juga. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya. Pak Amin lagi?
2: Ya.
0: Iya, tadi kenapa? Hilang suaranya?
2: Hilang
0: tanpa jejak ini.
2: Terputus
0: ya. Tapi emang kayak gitu sih. Kabel aja yang ditarik bisa putus.
2: Terus lagu nanti hilang lagi?
0: Iya, betul, boleh.
2: Ada nggak lagu Wali?
0: Lagu Wali, apa judulnya?
2: Lagu Dukung Sayang.
0: Kayaknya ada deh yang itu. Buat siapa lagunya?
2: Buat langit yang biru.
0: Belum langitnya, belum biru. Langit masih putih ya Pak?
2: Nah, itu aja nanti terputus lagi.
0: Siap, terima kasih ya. Pak Amin di Kelam ya, tadi sempat terputus tapi bisa gabung lagi, alhamdulillah. Ya, kalau putusnya gak disengaja atau takdir Tuhan, it's okay lah ya. Seperti sih kita juga gak ada yang tahu ya, besok lu sama si bisa bicara seperti ini, mungkin saya gitu ya. Gak ada yang tahu juga kan. Yaudah, kita hati lebur jadi debu. Dengerin, habis itu ada katakan sejujurnya, ada doaku untukmu sayang. Gas kan, yuk, dengerin yuk.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Lin, kamu kenapa sih? Kok kelihatannya lemas dan malas banget makan gitu? Kamu kan lagi hamil, harus makan yang cukup buat asupan gizi janin kamu.
1: Iya Yun, tapi aku gak selera makan, rasanya mual terus, apalagi kalau mau minum, tambah susah.
0: Aduh Lin, aku paham sih kamu mual, tapi ini kan demi kesehatan kamu. Walaupun gak selera, kamu harus tetap makan yang bergizi loh. Kalau gizinya gak terpenuhi, resiko melahirkan anak stunting akan lebih tinggi.
2: Ibu hamil, penuhi asupan gizi Anda dengan memilih makanan yang bernutrisi dan bergizi seimbang, karena sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Stunting dapat dicegah, sayangi diri Anda dan buah hati dengan asupan gizi yang tepat selama masa kehamilan. Stunting dapat dicegah, sayangi diri Anda dan buah hati dengan asupan gizi yang tepat selama masa kehamilan. Cegah stunting itu penting.

kita nggak bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah memenuhi ekspektasi kita. Karena sampai kapanpun orang yang gak suka sama kita akan terus aja gak suka, gak perlu penjelasan apapun. Terus kalau orang yang suka sama kita, ya udah, karena udah tahu juga siapa kita gitu, ya gak? Oke deh pendengar, lanjut lagi di ruang rindunya malam ini. Siapa yang mau bergabung lagi boleh 0565-27-47 atau juga 0857-5047-40. Ada siapa lagi pendengar, silahkan yang mau gabung. Ada masih sekitar 30 menitan lagi lah ya. Oke deh, saya baca WhatsApp aja ya di kesempatan malam hari ini ya. Selamat malam Kak, aku Sasa di Pal 4. Kalau bisa minta lagu Bang Kutu aja, Maya Angela. Oke, ini udah ada di playlist ya, kebetulan untuk Sasa ya. Ada Ria juga di kolom, selamat malam Kak Dewi, malam juga. Kak, aku mau minta lagu dari Mario Geklo, Bertahan, buat kakak semuanya, selamat malam katanya. Bertahan, mana ya? Ntar, saya cari dulu ya. Bertahan ada Papinka, mana ya? Mana nih? Ntar kita cari dulu ya. Aku bertahan, ya ada Maria Gelo, aku bertahan ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Selamat malam Kak, aku Agus. Dibanding juga nih kayaknya ya, dibanding ya. Malam Kak, aku Agus dibanding. Salam buat pendengar aja yang belum pada tidur. Kak, pilihkan lagu dari Cassandra katanya. Oke. Cassandra apa nih? Cinta bukan milik kita, jadilah pacarku, kekasih kedua. Boleh? Kekasih kedua ya?

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda. Jauh dari sekedar angka atau benda, Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Ikuti Mutiara Pagi, membahas seputar ilmu pengetahuan agama di Pro 1 RRI Sintang.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an tentang karakter hamba-hamba pilihannya.
2: Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan bahwa larangan janganlah
3: hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan melewati fase-fase.
0: Simak acaranya pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sintang. Acara ini bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Ya, pendengar, kita harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan ya kepada kita untuk menentukan arah hidup kita ya. Jangan mau hidupnya biasa-biasa aja. Anda mau jadi yang luar biasa atau biasa di luar? Kita yang nentuin ya. Dalam bidang apa? Dalam hal apapun sih gitu ya. Termasuk penerimaan diri Anda, masa lalu, saat ini, masa yang akan datang. Dengan adanya penerimaan tersebut, Anda akan menghilangkan berbagai hal negatif dalam diri Anda, dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Kalau ya, walaupun mungkin itu butuh proses ya, processing ya, yang cukup lama mungkin ya, tapi tidak apa-apa, never mind ya. Ketika kita menuju sebuah perubahan, pastikan ya memerlukan waktu tentunya ya. Gak ada yang seperti membalikan tangan. Makasih atas kebersamaannya, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Masih tetap di Ruang Rindu.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

0: Jika Allah mencintai hambanya, mendamit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.
1: Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: selamat pagi sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Mendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri sampai di sini di Sintang Malam ini. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusa tu.

Pendengar dimanapun Anda berada, ini dengan terdengarnya nama lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di Surga bersama Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 PHz. Rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih salam nasional dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali berdeka, tetap berdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang Mudara pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kembali kami temani Anda ya untuk edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Tentunya kami temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, atau sampai nanti tutup siaran. Dan bersama saya Yotro yang akan temani Anda pendengar di Sintang menyapa pagi ini. Ya, dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita awali dengan Mutiara Pagi Katolik pagi ini dengan pengkhotbah Pitriono SAG dengan tema pagi ini undangan Allah kepada keselamatan dan panggilan untuk hidup layak di hadapannya. Dan akan dilanjutkan juga pada pukul 6 habis Anda ikuti buletin sepekan, dan juga akan dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan juga pada pukul 7 nanti kita juga akan mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan juga siaran langsung gereja. Dan pendengar, tetap bersama kami. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sinta juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Oke, baik pendengar, kita awali dengan Mutiara Pagi Katolik pagi ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat pagi, ibu bapak, saudara saudari, dan anak-anak yang saya kasihi, serta pendengar setia Radio RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Pitriono SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Pada hari Minggu ini, Minggu Biasa ke-28, tanggal 11 Oktober tahun 2026. Saya kembali akan membawakan renungan dengan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan mari kita memulai untuk renungan pagi ini. Namun sebelumnya, saya akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu, Selamat Pagi Bapak.

Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih atas rahmat kasih dan kebaikan-Mu kepada kami, sehingga Engkau sentiasa mengaruniakan kami rahmat kesehatan. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan sabdamu. Semoga sabdamu yang akan kami dengar ini memberi kekuatan iman bagi kami, meneguhkan kami agar dapat melaksanakan sabdamu lewat tindakan dan perbuatan yang nyata, penuh kasih kepada sesama kami. Berikanlah kami hati yang suci murni. Semoga Engkau dapat hadir dalam hidup kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertamu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil,
tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Ibu bapak, saudara saudari, dan anak-anak yang terkasih, serta pendengar setia radio RRI Persatu Sintang dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik, tanpa kurang satu apapun. Senang pada hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Katolik Minggu Biasa yang ke-28 ini. Injil Matius bab 22 ayat 1-14 ini mengisahkan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia mengundang banyak orang, tetapi sebagian besar menolak undangan tersebut. Ada yang sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan ada yang memperlakukan para utusan raja dengan buruk. Akhirnya raja mengundang semua orang yang dijumpai, baik maupun buruk. Namun ketika raja melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta, ia menegurnya dan mengeluarkannya. Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih, kalau dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat kita, biasanya kalau ada pesta pengantin dan yang berpesta mengundang kita, tentu kita tidak pernah melewatkannya. Kita akan pasti datang hadir untuk memenuhi undangan. Apalagi misalnya yang berpesta menikah itu adalah keluarga kita. Mungkin kita dalam 2-3 hari atau seminggu sebelum acara pesta, kita hadir untuk menolong, membantu, bergotong royong mempersiapkan pesta pernikahan tersebut agar pesta pernikahan dapat berjalan baik dengan lancar. Namun berbeda dengan undangan Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan mengundang kita untuk datang ke pesta. Tetapi banyak saja alasan orang untuk tidak mau datang. Sibuk ini itu, mengurus usaha bisnis, atau memang tidak ingin pergi. Padahal tadi dikatakan dalam bacaan Injil bahwa Tuan Pesta telah menyediakan hidangan untuk mereka makan. Pertanyaannya untuk kita, mengapa kalau orang lain, atau mengapa bila ada saudara kita mengundang kita untuk ambil bagian dalam perayaan pesta, kita cepat sekali untuk datang? Tetapi kalau Tuhan yang mengundang kita, mengapa banyak alasan yang kita berikan untuk tidak datang memenuhi undangan Tuhan? Saya ingat ada satu lagu Dayak yang sungguh sangat baik, yang berbunyi begini: kalau hari hujan, sembahyang itu tidak ada yang pergi. Tetapi kalau ada pesta gawai, hujan-hujan pun tetap pergi. Menurut saya lagu ini sungguh sangat baik, yang diciptakan oleh Andi Bange Unai ya. Nah, tentu kita sangat miris dalam hidup menggereja. Bapak, ibu, saudara, saudari terkasih, dan anak-anak, serta pendengar setia radio RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah sebagai sebuah perjamuan yang penuh sukacita. Allah adalah Raja yang mengundang manusia untuk mengalami kasih, keselamatan, dan persatuan dengannya. Undangan Allah diberikan secara cuma-cuma,
Tetapi manusia perlu memberikan tanggapan yang sungguh-sungguh atas undangan tersebut. Lalu, dari bacaan Injil pada hari ini yang baru saja kita dengar, ada beberapa poin penting yang hendak disampaikan. Pertama, Allah selalu mengundang kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah terus memberikan undangan kepada kita melalui berbagai cara. Melalui sabdanya, doa, perayaan Ekaristi, melalui keluarga dan sesama, dan berbagai kesempatan untuk berbuat baik. Seringkali kita justru menjawab, nanti saja. Kita terlalu sibuk bekerja, belajar, mencari uang, menggunakan media sosial, mengejar kesenangan, atau menyelesaikan urusan pribadi. Akibatnya, hubungan dengan Tuhan menjadi nomor sekian. Sabda Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kesibukan hidup membuat kita kehilangan kesempatan untuk menjawab undangan Tuhan. Ini poin yang pertama, Tuhan selalu mengundang kita, tetapi bagi kita manusia selalu saja ada alasan untuk tidak mengindahkan undangan tersebut. Kita sibuk dengan diri sendiri, kita sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita melalaikan hidup beriman kita kepada Tuhan. Lalu poin yang kedua, undangan Allah membutuhkan jawaban. Allah tidak memaksa manusia. Ia mengundang, tetapi manusia bebas menentukan jawabannya. Iman bukan hanya soal mengetahui bahwa Tuhan ada, melainkan berani mengatakan ya kepadanya melalui kehidupan nyata. Mengatakan ya kepada Tuhan berarti mau mengampuni ketika disakiti, jujur ketika ada kesempatan untuk berbohong, membantu ketika melihat orang membutuhkan, setia dalam keluarga, dan tetap percaya kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai kesulitan. Dengan demikian, iman kita berhenti pada kata-kata, tetapi menjadi cara hidup. Jadi, kita diminta untuk menjawab undangan Tuhan ini. Bukan dengan kata tidak, tetapi harus siap sedia dengan kata iya. Karena kalau kita menjawab undangan Tuhan dengan kata iya, berarti kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh setia kepadanya. Dan jika sebaliknya, ketika kita menjawab tidak untuk undangan Tuhan, maka saya juga berpikir bahwa Tuhan juga akan tidak memberikan tempat yang baik untuk kita. Oleh karena itu, seberat apapun tugas dan pekerjaan kita, tetaplah kita harus menjawab iya untuk undangan Tuhan ini. Poin yang ketiga, makna pakaian pesta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang saya kasihi, serta pendengar setia Radio Pro 1 RR Sintang dimanapun Anda berada. Kalau biasanya kita diundang ke dalam perjamuan pesta, kita pastinya datang tidak dengan pakaian sederhana. Pasti kita memilih pakaian yang sangat baik dan menarik. Sehingga dengan pakaian yang menarik ini, yang baik ini, kita menjadi puas untuk menerima undangan sesama. Saya kira tidak ada satupun kalau kita diundang ke dalam pesta, entah itu pesta perkawinan atau hajatan lainnya, pasti kita ingin tampil maksimal sekurang-kurangnya untuk diri sendiri, sehingga kalau orang lain melihat bahwa wah, orang itu sungguh sangat
tampan, cantik, pakaiannya sungguh sangat baik. Pakaian pesta dalam perumpamaan dapat dimaknai sebagai sikap hati dan kehidupan yang pantas di hadapan Allah. Kita tidak cukup hanya hadir dalam kehidupan menggereja secara lahiriah. Kita juga dipanggil untuk mengenakan pakaian kasih, iman, pertobatan, kerendahan hati, dan kekudusan. Itulah pakaian pesta sebagai orang beriman. Kalau pakaian pesta dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita ingin tampil maksimal, saya katakan tadi, menggunakan jas, gaun, apalagi mungkin kombinasi tenun yang sangat indah dan menarik, sehingga orang yang melihat kita kagum. Pakaian pesta yang tadi disampaikan adalah kasih, iman, pertobatan, kerendahan hati, dan kekudusan. Terlebih sikap kita, teladan hidup, kesaksian hidup, itu yang penting. Apa gunanya kita berpakaian baik, menarik, tetapi kalau kita tidak punya kasih, kita tidak memiliki iman, kita tidak punya kerendahan hati, itu semuanya menjadi sia-sia. Apa gunanya kita berparas cantik kalau tingkah dan perilaku kita tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah? Kita mungkin juga rajin mengikuti misa, berdoa, mengikuti kegiatan lingkungan, atau terlibat dalam pelayanan. Namun semuanya akan kehilangan makna jika hati kita masih dipenuhi kebencian, kesombongan, iri hati, dendam, dan ketidakpedulian. Karena itu, pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah hidup saya sungguh mencerminkan iman yang saya rayakan? Ini kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Berikutnya, poin yang keempat, hidup sehari-hari adalah kesempatan menjawab undangan Tuhan. Undangan Allah tidak hanya terjadi di gereja. Setiap hari kita mendapatkan kesempatan untuk menjawab undangan Tuhan. Ketika orang tua membutuhkan perhatian, kita dapat menjawab undangan Tuhan dengan melayani mereka. Ketika pasangan atau anggota keluarga melakukan kesalahan, kita dapat menjawabnya dengan pengampunan. Ketika teman mengalami kesulitan, kita dapat hadir dan memberikan dukungan. Ketika bekerja, kita dapat memilih kejujuran daripada keuntungan yang tidak benar. Ketika ada orang sakit di sekitar kita, kita hadir juga untuk memberi dukungan, perhatian, mendoakan mereka agar dikuatkan, terlebih disembuhkan. Itulah kesempatan bagi kita untuk menjawab undangan Tuhan. Hal-hal sederhana tersebut menjadi bentuk nyata dari pakaian pesta yang dikenakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah pendengar setia radio RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Empat poin ini sungguh menjadi bekal bagi hidup kita untuk dapat menerima undangan Allah dalam kehidupan kita. Karena undangan Allah kepada keselamatan dan panggilan untuk hidup layak di hadapannya. Ini menjadi tema utama kita dalam renungan pada minggu biasa ke-28 ini. Injil Matius mengajak kita menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang diundang Allah
ke dalam perjamuan keselamatannya. Jangan menolak undangan itu karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Jangan pula merasa cukup hanya karena kita telah hadir secara lahiriah dalam kehidupan beriman. Mari kita menerima undangan Tuhan dengan hati yang terbuka dan mengenakan pakaian pesta berupa iman, kasih, pertobatan, kerendahan hati, dan perbuatan baik. Itulah yang Tuhan harapkan. Lalu pertanyaan untuk refleksi kita. Apakah selama ini saya sungguh menanggapi undangan Tuhan atau saya masih terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri? Apakah kehidupan saya sudah menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya? Dua pertanyaan refleksi ini mari kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana kita telah memenuhi undangan Tuhan? Apakah kita lebih banyak menjawab iya untuk undangan Tuhan atau lebih banyak tidak untuk memenuhi undangan Tuhan? Tuhan mengundang kita setiap hari. Persoalan bukan apakah kita diundang, tetapi apakah kita mau datang dan mempersiapkan hati untuk tinggal bersamanya. Ini yang perlu kita renungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, serta pendengar setia radio RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada. Semoga sahabat Tuhan dan renungan singkat ini sungguh meneguhkan iman kita. Dan mari saya mengajak kita semua untuk senantiasa memenuhi undangan Tuhan ini dengan iya. Dan mari jangan menolak undangan Tuhan tersebut, karena Tuhan mengundang kita untuk keselamatan kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan maha penyayang, tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih, terutama undanganmu setiap hari kepada kami, agar kami setiap hari hidup seturut dengan kehendakmu untuk hadir dalam perjamuan keselamatan. Semoga kami senantiasa mengindahkan undanganmu tersebut, sehingga kami layak untuk masuk ke dalam perjamuanmu yang kudus itu. Berikanlah hati kami yang suci, agar kami dapat layak untuk menerima undanganmu tersebut. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang jahat yang dapat menghambat kami untuk tetap setia berada dalam kasih-Mu, dan bantulah kami selalu agar dalam hidup beriman kami senantiasa dapat menerima undangan-Mu dengan sungguh, dengan hati yang tulus. Kami berdoa untuk siapa saja, terutama mereka yang sakit, menderita, agar mereka dikuatkan, terlebih diberi kesembuhan. Agar mereka sungguh merasa bahwa mereka tidak sendirian. Masih banyak di antara kami yang sungguh peduli akan mereka yang sakit dan yang menderita. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dilanda bencana. Semoga mereka sungguh dikuatkan. Mereka yang meninggal karena berencana, Engkau terima mereka dalam kelangan para kudus di surga. Bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal,
Semoga mereka dimampukan, dikuatkan untuk melanjutkan perjuangan hidup mereka, terlebih untuk dapat membangun kediaman mereka dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak yang dalam masa pendidikan, semoga anak-anak yang dalam masa pendidikan sungguh Engkau berkati, agar mereka sungguh dikuatkan bahwa dengan pendidikan mereka menjadi anak-anak penerus bangsa dan gereja. Dengan pendidikan mereka sungguh dapat menggapai cita-cita mereka. Dengan pendidikan mereka sungguh dapat menjadi pribadi yang baik, yang berakhlak, berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan untuk dapat memahami bahwa lewat pendidikan mereka bisa meraih masa depan. Hanya inilah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi dalam renungan ini diawali dengan lagu, sekarang saya juga akan mengakhirinya dengan lagu. Mari kita menyanyikan lagu Salam Maria yang di buku Madabakti halaman 542.

0: Baik, saya Pitriono pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Pro

1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.

berkata, "Bersukacitalah senantiasa, berdoa tanpa henti, dalam segala hal bersyukur." 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Kita hanya tahu bagaimana bersyukur dan belajar dengan tenang mencari kehendak di hadapan Tuhan. Tuhan akan membimbing dan menuntun kita untuk memahami maksud baik Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan dan hati kita akan lebih dekat dengan Tuhan.

Hidup ini adalah kesempatan dari miliknya Joy Tobing dan pendengar menantikan buletin sepekan pada hari Minggu ini tanggal 11 Oktober 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut ini kami hadirkan buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 disampaikan oleh Dian Bin Yuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam buletin sepekan.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 11 Oktober 2026 disampaikan Dina Triana dan Dian Ben Yuda.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu mematangkan persiapan Festival Danau Sentarum FDS melalui rapat koordinasi bersama OPD dan instansi terkait di Gedung Pelayanan Satu Atap Senin 5 Oktober 2026. Rapat dipimpin Sekda Kapuas Hulu Ambrosius Adaud dan dihadiri Kabid PSDK Dinkes PP dan KB Kapuas Hulu K. Eliani Rinyasari. Sekda menegaskan FDS bukan sekedar agenda tahunan tetapi etalase budaya dan potensi wisata Kapuas Hulu. Karena itu, kesiapan infrastruktur, akomodasi, keamanan, kebersihan, serta teknis kegiatan di Lanjak, Kecamatan Batang Lupar, harus dimatangkan melalui kolaborasi lintas sektor. FDS akan memadukan wisata alam Danau Sentarum dengan seni budaya lokal, pameran umum, olahraga tradisional, dan edukasi konservasi. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berharap kegiatan ini menarik wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Danau Sentarum.
3: Peristiwa selanjutnya, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor atau PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang dimana program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran.
4: Kepada masyarakat Kabupaten Sintang yang saya hormati, saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini selama bulan Oktober 2026.
2: Kehadiran Hotel Senayan tidak hanya menambah pilihan akomodasi bagi masyarakat maupun para tamu yang datang ke Sintang, tetapi juga memberikan warna baru bagi perkembangan kota Sintang. Demikian disampaikan Bupati Sintang saat meresmikan Hotel Senayan yang berada di Kompleks Pasar Modern Kapuas Raya Kabupaten Sintang Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang menyampaikan apresiasi kepada pemilik dan manajemen Hotel Senayan yang telah berani mengambil langkah untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di Kabupaten Sintang.
5: Senayan Hotel ini adalah hotel salah satu terbaru di Kota Sintang ini. Saya sebagai pemerintah daerah berterima kasih kepada pihak investor yang mana memberanikan diri untuk menambah warna kota ini. Karena bagaimanapun sedikit banyak Kota Sintang naik kelas Pak Andreas. Karena berkat Pak Andreas bersama manajemennya. Saya berharap hotel ini juga bisa berjalan dengan lancar, berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pihak keamanan.
3: Peristiwa selanjutnya, Gio Giulio Fonsa dan Tadea Francisca Elizabeth Napitupulu terpilih menjadi Duta Generasi Berencana atau Gendre Kabupaten Sintang tahun 2026 setelah berhasil mengalahkan 18 peserta lainnya. Audisi Duta Gendre yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini digelar di Aula Bangkal Bar Sintang 4 hingga 5 Oktober 2026. Tadea Francisca Elizabeth Napitupulu, yang juga pelajar SMA 3 Sintang, mengaku sangat senang dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan selama mengikuti ajang Duta Gendre, dirinya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, serta ilmu baru dalam keikutsertaannya dalam ajang Duta Gendre yang berawal dari informasi yang diberikan oleh kakak kelasnya, Mikael. Setelah tertarik, ia mulai mencari informasi dan mempelajari lebih lanjut mengenai duta genre hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama.
6: Saya dibimbing oleh abang kelas saya, Bang Mikael. Itu Bang Mikael memberikan informasi bahwa ada pemilihan untuk duta genre ini dan saya tertarik. Jadi dari situ saya mulai mempelajari, saya mulai research tentang duta genre dan disinilah saya sekarang.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Aula Pendopo Kabupaten Sintang, Rabu 7 Oktober 2026. Peringatan HKG PKK tahun ini mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali peran PKK dalam pembangunan yang berbasis keluarga. Ketua TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengatakan seluruh kegiatan PKK harus kembali pada esensi utama gerakan, yakni memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kader menjadi hal penting agar PKK mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.
7: Seluruh aktivitas dan program yang kita jalankan harus benar-benar kembali kepada esensi gerakan, yaitu memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talk show komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang berlangsung di Ballroom Hotel Bagus Sintang Rabu 7 Oktober 2026. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang, Muhammad Salamun Naim, mengatakan talkshow menjadi salah satu metode edukatif yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum, hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.
8: Jadi ini adalah kegiatan edukasi, jadi dalam bentuk talk show. Jadi edukasi ini kan macam-macam, ada yang sosialisasi, kemudian ada yang melalui media, dan kita coba menggunakan pakai talk show. Kemudian supaya seluruh peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini terstimulus untuk mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, kemudian bahayanya.
2: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang yang sebelumnya berlaku pada 1 hingga 7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu mengurangi antrian di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, keputusan memperpanjang kegiatan tersebut diambil setelah pemerintah melihat kondisi di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat dan tim yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Roni menjelaskan, persoalan yang terjadi saat ini bukan disebabkan kelangkaan Pertalite, melainkan kendala distribusi dari Pontianak menuju Sintang. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan panik buying yang justru dapat memperpanjang antrian di SPBU.
9: Ganjil genap untuk BBM subsidi jenis Pertalite, kita melihat memang secara kasat mata, kemudian juga kita terima laporan dari tim-tim di lapangan, dari masyarakat, kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, justru sampai tanggal 14. Kita juga menghimbau, nanti berharap masyarakat juga sadar bahwa ini tidak ada masalah kelangkaan. Tidak ada masalah kelangkaan, hanya masalah distribusi, sehingga ini yang tidak menimbulkan panik buying.
3: Peristiwa terakhir pada pekan ini, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka di gedung PGRI Kabupaten Sintang pada Senin 5 Oktober 2026. Ketua 3 PGRI Kabupaten Sintang, Sih Sarwoda Diteguh, mengatakan Porsenijar menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sintang. Porsenijar Kabupaten Sintang berlangsung 5 hingga 10 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 349 peserta serta 10 ofisial. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para guru untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran, sekaligus memperkuat sportivitas, kreativitas, serta profesionalisme antar anggota PGRI.
10: Adapun tema yang kita angkat adalah memperkuat silaturahim, sportivitas, kreativitas, dan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidik yang bermutu di Indonesia maju. Adapun maksud tujuan kegiatan kita ini adalah diantaranya adalah menyeleksi guru-guru terbaik Kabupaten Sintang untuk mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adapun total peserta kurang lebih 349 plus 10 ofisial.
2: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 11 Oktober 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Ben Yuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Demikian tadi telah kita ikuti Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program Satu RRI di Sintang. Dan selanjutnya kita akan ikuti juga kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, Pro 1 RRI Sintang, Pontianak Sanggau, dan juga Sambas ya. Ya, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang. Pendengar, selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Selamat berhari Minggu dan selamat berakhir pekan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, Pro 1 RRI Sintang, Pontianak, Sambas, dan juga Sanggau.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan live interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa-apa serba online. Nyadar gak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026, yang mana kami akan update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di Pro 1 RRI Pontianak dan rekan-rekan kami di RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi rekan Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik. Di sana ada rekan kami Yeptro dan Ismalina. Di Sambas seperti nanti akan ada rekan Wahyu yang akan bergabung bersama kami pendengar. Tak lupa juga kami akan menyapa Anda pendengar ya, yang saat ini bergabung bersama kami di 104,2 FM di terestrial maupun di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengetahui informasi awal, kita akan tahu bagaimana terlebih dahulu cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Yeptro?
2: Ya baik rekan Fatih, di kalau kondisi cuaca di Sintang begini memang cukup mendung ya, mendung, dan juga untuk arus lalu lintas khususnya di Jalan Yosef Pangurai Sintang ini memang cukup lengang rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporannya dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan Ismalina. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Isma?
3: Baik, Fatih. Rekan-rekan juga mendengar kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini, kalau tadi sempat turun hujan rintik-rintik ya, Fatih ya. Dan saat ini cuaca juga masih mendung. Kalau terkait dengan arus lalu lintas nampaknya sepi ya, karena semalam di Sanggau di Istana Surya Negara itu dipadati oleh ribuan warga karena ada penutupan pesta paraje gitu.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih rekan Isma. Dan di Sambas sudah terhubung?
4: Halo. Halo Pak.
1: Baik. Baik, silakan rekan Wahyu, bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Tuh di Sambas pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya, walaupun memang di beberapa titik kecamatan kabut asap di Kabupaten Sambas masih cukup tebal kan Fatih, tapi kalau misalnya di Sambas Kota ini harusnya sudah cukup membaik lah, aktivitas masyarakat juga sudah kembali normal seperti mana biasanya Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak juga pagi ini pendengar dominan berawan ya, dan udara kabur dengan suhu 26 derajat Celcius saat ini, dan kualitas udara juga sepertinya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar. Beberapa jam ke depan juga perakhirannya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Sedangkan aktivitas masyarakat pagi ini kami pantau ya, sekaligus lalu lintas di Kota Pontianak kami pantau melalui CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Pagi ini nampak lebih lengang dari biasanya pendengar, tapi Car Free Day tetap berlangsung pagi ini ya, dan kami tentunya akan mengimbau kepada masyarakat yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan pendengar, dan informasi kini kita masuk dari Sanggau maksud kami, di mana kunjungan Menteri Pertahanan jadi momentum perkuat peran batalion di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
3: Baik, Wati dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau berharap kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke UNIF TP833 Bumi Daranante memperkuat kontribusi satuan tersebut dalam mendukung pembangunan daerah, yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan keberadaan batalion diharapkan membantu menjaga keamanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung penanganan bencana dan juga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kontribusi TNI juga dirasakan pemerintah daerah dalam penanganan berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, hingga banjir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat yang berdampak pada masyarakat. Selain mendukung keamanan dan penanganan bencana, Wakil Bupati Sanggau Susana berharap keberadaan UNIF TP833 Bumi Daranante tentu juga dapat membantu pengembangan sektor pertanian dan perkebunan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Yang mana ia menilai dukungan tersebut perlu menjangkau masyarakat secara luas, mengingat Sanggau memiliki 15 kecamatan, 163 desa, 6 kelurahan, dan lebih dari 800 dusun. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menambahkan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik keberadaan batalion dan berharap sinergi dengan TNI terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah. Dan melalui kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI tersebut, Pemkab Sanggau berharap kehadiran Yonif TP833 Bumi Daranante tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam menjaga keamanan maupun juga mendukung kesejahteraan dan ketahanan daerah. Kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita update informasi dari RRI Pontianak. Liputan tim kami pendengar mengenai calon jemaah haji Kalimantan Barat yang dijadwalkan berangkat pada 2027 diminta untuk mulai mempersiapkan biaya pelunasan. Besaran pasti yang harus dibayar jemaah masih menunggu keputusan Presiden mengenai biaya haji berdasarkan embarkasi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan pemerintah telah menetapkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98.466.000 lebih per jamaah. Dan pemerintah juga memberikan subsidi Rp3.200.000 per jemaah. Secara nasional, rata-rata pelunasan setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat rekening virtual diperkirakan sekitar Rp23.048.000. Namun, berdasarkan besaran pelunasan jemaah Kalimantan Barat masih menunggu ketetapan resmi dari Embarkasi Batam. Kamaludin mengimbau calon jemaah sudah mulai mempersiapkan dana pelunasan dan memantau informasi melalui kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota serta kanal resmi Kanwil Kemenhaj Kalbar. Sementara itu, dari 1.843 calon jemaah haji dalam daftar keberangkatan Kalbar, hasilnya dua kali verifikasi menemukan 125 jemaah tidak dapat diberangkatkan karena sejumlah kondisi termasuk sakit, meninggal dunia, menunda keberangkatan, dan belum memenuhi ketentuan masa tunggu untuk berhaji kembali. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang, di mana Bupati Sintang ajak masyarakat memanfaatkan program pembebasan denda pajak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yeptro.
2: Ya, rekan Fatih dan pendengar, di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh ya terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor atau PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan program tersebut juga dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Dan Bupati Sintang juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia juga menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran. Ya, menurutnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia juga berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini juga diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua, dan seterusnya diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan juga gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua, rekan Pati.
1: Terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Sementara itu pendengar, kita juga akan menyimak informasi harga sayur di Pasar Sambas yang mengalami kenaikan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
4: Baik Fatih dan pendengar, harga sejumlah sayuran di pasaran Kabupaten Sambas mengalami kenaikan. Kacang panjang dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga mentimun berkisar di Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan oleh warga dan pelaku usaha kecil, terutama pedagang makanan yang memang menggunakan sayuran sebagai bahan pelengkap menu. Mereka merasa terkejut karena memang harga kacang panjang di pasar mencapai Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 itu merupakan harga yang cukup tinggi. Itu yang disampaikan oleh Bu Yung, pedagang aneka menu sarapan di Kecamatan Sambas. Dia juga mengaku dengan tingginya harga kacang panjang yang biasanya tergolong murah, kenaikan harga timun juga menambah beban belanja yang memenuhi kebutuhan bahan makanan yang dijualnya. Dan memang kondisi tersebut membuat ia dan rekan-rekannya berencana menaikkan harga jual makanan per porsi juga. Maka itu dipertimbangkan untuk menyesuaikan harga jual dengan biaya belanja makanan tersebut. Dan kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Ani, seorang ibu rumah tangga di Sambas. Ia mengaku harus menyesuaikan belanja dengan kondisi keuangan keluarga meski sayuran cukup digemari anggota keluarganya. Begitu rekan Fatih dan Mir.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga menantikan informasi terbaru dari Anda tentunya. Mungkin saat ini sedang berada di pasar juga, pendengar ya. Silakan untuk update informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987, serta juga dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang
7: lagi. Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
10: Nanya lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

0: Kabar dari Kalbar, kembali temani Anda pendengar pagi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami juga masih mengundang Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini kami hadirkan kembali informasi dari Pontianak pendengar, di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Dan langkah cepat ini diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan ini menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan IASC ini menjadi salah satu sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku. Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku sering kali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Ia menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat mengimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian DPRD Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran penanganan karhutlah, selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
1: Baik, yang mana Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan juga pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutlah membutuhkan dukungan berbagai pihak, perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun juga pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutlah di Kabupaten Sanggau, namun ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau. Dan ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan dan juga masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutlah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Patih.
0: Terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar informasi lainnya, IPM Sambas masih yang paling tinggi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
2: Benar sekali rekan Fatih, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2025 dengan jumlah atau dengan nilai 72,08, Kabupaten Sambas menjadi kabupaten dengan indeks pembangunan manusia paling tinggi. Namun yang menarik adalah kutipan yang baru saja disampaikan oleh seorang akademisi Adimas Nur Syafilah Esos yang memang menyampaikan bagi daerah perbatasan seperti Sambas, keberhasilan pembangunan itu sebenarnya tidak cukup diukur dari peningkatan indikator statistik. Pembangunan juga harus tercermin katanya dalam bentuk terbukanya lapangan kerja, kemudian meningkatnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya wira usaha muda, serta hadirnya kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Peningkatan capaian IPM yang tinggi harus menjadi pijakan katanya, khususnya dalam menjawab kebutuhan generasi muda. IPM yang tinggi juga tentu membanggakan katanya, tetapi pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah anak muda benar-benar merasakan dampaknya setelah lulus, apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dan apakah mereka memiliki ruang untuk membangun usaha dan masa depan di

0: Tang antusias ikuti edukasi P4GN lewat talk show. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yeptro.
1: Ya, rekan Fatih, di mana puluhan peserta antusias ya mengikuti talk show komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang juga digelar di Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kegiatan tersebut juga menjadi respon positif dari kalangan pelajar dan mahasiswa karena materi tentang bahaya narkotika disampaikan dalam konsep talk show yang dinilai lebih santai, interaktif, dan mudah dipahami. Dan salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang ya, Kalista Celcia Putri, mengatakan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Dan menurut Celcia, konsep talk show membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber. Celcia juga menyebut melalui kegiatan tersebut dirinya mendapatkan pengetahuan mengenai narkotika termasuk berbagai jenis dan golongannya. Ia juga berharap kegiatan serupa juga dapat lebih sering digelar dengan konsep yang melibatkan peserta secara langsung. Rekan Fati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptur atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih kembali rekan Pati.
0: Baik, di sana ada rekan kami Yeptro, Ismalina, dan juga Wahyu pendengar. Dan kabar dari Kalbar ini juga masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Tetap semangat beraktivitas rekan-rekan semuanya ya, dan juga pendengar kita yang sedang mendengarkan baik itu di Sintang, Sanggau, maupun Sambas. Kami nanti akan kembali lagi esok hari pendengar dan tetap bersama kami di sini. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti akan kita simak bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Sintang, Pontianak, Sambas dan juga Sanggau. Dan tentunya Anda juga masih bersama saya Yatra ya, temani Anda pendengar di Sintang Menyapa pagi ini menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, sudah di jam 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.